beranjak begitu. Jadi makanya saya itu kalau mati lampu, saya itu saya minta kepada PLN, itu kalau mati lampu siang saja, pagi siang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang.

0: Warta Berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027,
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan

0: melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
3: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu, kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
2: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
4: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
5: Harapannya kepada ketum terpilih
4: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
2: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
6: Laporan Khusus.
7: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
7: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia dengan

0: 100 gigawatt dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
1: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MWp. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
2: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
1: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MWp. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
3: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
6: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
7: Kalau saya pribadi,

0: Ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga.
3: Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar begitu.

0: Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
1: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
1: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan. Di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Hai Sobat Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Selamat pagi nih, aku baru nyapa ya. Gak terasa ya, hari ini udah masuk 1 September nih. Tinggal beberapa bulan lagi kita akan menutup tahun ya. Dan setelah beberapa hari terakhir, kita sempat dibuat kurang nyaman ya sama kondisi udara dan kabut. Tapi pagi ini kelihatannya udah mulai cerah karena udah hujan kemarin. Ngomong-ngomong soal September, coba deh Sobat Pro 1 ingat-ingat lagi resolusi yang dibuat awal tahun. Ada yang udah tercapai belum? Ada yang masih atau masih jadi cita-cita nih? Harapan aku semoga semua harapan kalian di awal tahun kemarin sudah ada yang tercapai, atau mungkin tinggal setengahnya lagi nih. Gak apa-apa, masih ada waktu kok. Jadi pagi ini kita mulai dengan pikiran yang positif, badan yang sehat, dan semangat yang full. Jadi tetap di Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci, karena sampai pukul 10 nanti aku bakal nemenin Sobat Pro 1 dengan musik, informasi, dan tentunya teman ngobrol terbaik untuk mengawali hari.

0: mencerdaskan bangsa, kuat dan berprestasi,
1: jujur dan bertanggung

0: Selamat Hari Anak Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi SOS MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Renda, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia P81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini, yang terus mengudara telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir SE, anggota DPD Kota Sukabumi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk keluarga besar RRI, khususnya SPRI Sungai Penuh. Terima kasih atas dedikasi selama ini. RRI telah menjadi sahabat masyarakat, mitra kerja, menjadi corong aspirasi rakyat, dan penjaga informasi yang akurat. RRI merupakan media independen dan persatu bangsa. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia P81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, memperhatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali lagi.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Halo Sobat Pro 1, pernah gak sih Sobat Pro 1 tergesa-gesa atau terburu-buru nih di pagi hari? Itu karena alarm bunyinya jam 5 tapi kalian pencet-pencet terus, alarmnya tunda lagi 10 gitu kan, 10 menit. Makanya jadi kelewatan. Jadi aku nih punya tips ya buat kalian yang suka tergesa-gesa di pagi hari. Yang pertama, siapkan pakaian dan barang yang diperlukan di malam hari. Jadi kalian udah nyiapin semuanya, pakaian atau apa, karena pagi-pagi itu atau sebelum kita mau pergi gitu kan, itu biasanya apalagi cewek itu paling pusing mikirin mau pakai baju apa gitu, ya kan? Ngaku deh. Oke, yang kedua, tentukan jam tidur supaya nggak terlalu sering snooze alarm. Nah, ini yang paling penting. Kalian harus tidur lebih awal supaya nggak snooze alarm terus. Tunda 10 menit, akhirnya nggak jadi-jadi deh. Kemudian yang ketiga, siapkan sarapan sederhana. Jadi yang simple aja, gak perlu yang ribet. Jadi gak perlu pakai masak. Contohnya kayak roti dikasih selai, udah. Atau yang simple aja, yang paling lebih simple lagi, energen misalnya kan, atau sereal. Nah, terus tips keempat, kurangi scroll HP sebelum tidur. Karena apa? Karena kalau kita scrolling HP itu gak kerasa waktu berlalu. Dan cahaya HP itu bisa bikin mata jadi melek. Jadi 30 menit sebelum mau tidur, kalian matikan dulu HP-nya. Jadi kalau selama ini Sobat Pro 1 selalu seperti adegan film action di pagi hari, mungkin yang perlu kalian perbaiki bukan paginya, tapi persiapannya. Oke, jujur nih Sobat Pro 1, kalau alarm bunyi langsung bangun atau snooze dulu sampai alarmnya menyerah? Ayo jujur. Kalau aku sih dua-duanya deh. Oke, tetap di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.
1: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
2: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
3: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Menadi SOS MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rendah, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81 RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: Sobat Pro 1.
1: Oke, hari ini sudah mulai cerah ya. Guys, pernah gak sih merasa hidup itu terasa kayak biasa-biasa aja setelah melihat kehidupan orang lain? Kita lihat orang lain udah punya rumah, kendaraan, usaha yang maju, karir bagus, jalan kemana-mana. Sementara kita merasa kok masih begini-begini aja. Padahal kita gak pernah benar-benar tahu perjuangan orang lain. Dan orang lain juga gak tahu seberapa keras kita berjuang sampai bisa berada di titik hari ini. Jadi pagi ini coba kasih apresiasi sedikit untuk diri sendiri. Terima kasih karena masih bertahan. Terima kasih karena tetap bekerja meskipun capek. Terima kasih karena tetap mengurus keluarga meskipun kadang diri sendiri lupa diurus. Gak harus selalu hebat, gak harus selalu produktif. Ada kalanya kita hanya perlu istirahat dan mengatakan kepada diri sendiri, aku sudah melakukan yang terbaik. Nah, buat Sobat Pro 1 yang mungkin pagi ini sedang butuh sedikit pelukan lewat lagu, kita kasih nih yang satu ini yang mudah-mudahan bisa menemani dan menguatkan. Karena kadang satu lagu bisa mengatakan sesuatu yang gak mampu kita ungkapkan dengan kata-kata. Ini dia, Tulus Manusia Kuat.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir SE, anggota DPD Kota Sukabumi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk keluarga besar RRI, khususnya SPRI Sungai Penuh. Terima kasih atas dedikasi selama ini. RRI telah menjadi sahabat masyarakat, mitra kerja, menjadi corong aspirasi rakyat, dan penjaga informasi yang akurat. RRI merupakan media independen dan persatu bangsa. Terima kasih.
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
2: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: www.kompas.co.id.
1: Cek.
0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
2: Halo, cek.
0: Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia P81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, memperhatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali lagi.

0: Ah, sabe, sabe, sabe.
1: Jauh kok begini om dong?
2: Ya, salah mencet.
3: Bisa ono?
2: Oh, ono.
4: Cie, motor baru nih.
5: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
4: Aduh, aduh, aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
5: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
4: Oh, gitu.
5: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
4: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
5: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
4: Kalau SIM-nya?
5: Belum.
4: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
5: Serius nih?
4: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
5: Oke deh kalau gitu.
4: Let's go.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
8: Belum, Ibu Guru.
7: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
8: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
7: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
9: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sobat Pro 1 yang ada di Sungai Penuh Kerinci, gak terasa kebersamaan kita di pagi ini sudah sampai di penghujung acara. Udah jam 10 soalnya nih. Saya El pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani pagi ini. Jangan lupa tetap dengarkan Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci sepanjang hari. Dan buat Sobat Pro 1 dimanapun berada, kita juga bisa dengarkan melalui RRI Digital. Nah, kalian bisa download RRI Digital dan kalian bisa dengarkan kita di sana. Tetap semangat, terus kejar mimpi, dan jangan takut untuk melangkah lebih tinggi, karena lagu berikut ini pas banget buat menutup pagi kita. Saya El pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan

dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi siaran hari ini, menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Pendengar, hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Tetap bersama Air Sungai Penuh, tentunya menemani dan menyapa Anda untuk program acara kita kebersamaan di hari ini.
5: Karena sudah lama gak lari, jadi gini.
6: Nih, minum dulu.
5: Ah, segar.
6: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
5: Astaga, tangan suka reflek nih, gak sadar gue.
6: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar.
7: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa

Pendengar. Ya, pendengar, untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, kami ucapkan selamat siang untuk ngobrol sama di edisi siang ini. Mendengar, kondisi kabut asap di Jambi semakin mengkhawatirkan ya. Asap yang menyelimuti sejumlah wilayah membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak. Kondisi udara yang tercemar akibat kabut asap dapat berdampak pada kesehatan pernafasan, sehingga aktivitas di luar rumah sebaiknya dikurangi selama kualitas udara yang memburuk. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Jambi, Dr. Yoza Franola menyarankan orang tua untuk mengantisipasi kondisi kesehatan bayi di tengah kabut asap. Bagi bayi yang belum bisa menggunakan masker, penolongan dapat dilakukan dengan sebisa mungkin menghindari membawa bayi keluar rumah. Nah, selain membatasi aktivitas di luar rumah, orang tua juga perlu memantau kondisi kesehatan anak selama kabut asap berlangsung. Keluhan seperti batuk, sesak napas, ataupun gangguan pernafasan lainnya perlu mendapatkan perhatian agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Orang tua juga disarankan segera membawa anak mendapatkan pemeriksaan medis apabila muncul keluhan pernafasan yang semakin berat. Kewaspadaan dan pembatasan aktivitas di luar rumah juga menjadi langkah penting untuk melindungi bayi dan anak selama kualitas udara di Jambi masih terdampak kabut asap. Baik pendengar, hadir di kebersamaan untuk edisi hari ini bersama kami di 96,7.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Ya, beberingan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Suvilin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetulan mister gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui tim yang pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
2: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: I'm winning and I know how tough it is to win here.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eber Aziz, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
3: Yeah, thank you very much. It was a tough.
2: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
3: Tough. Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. For a potential spot kick.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: sebelah kamar.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefano Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: This stage EFC Champions League 2, Coach Igor Tolic and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
2: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
1: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
1: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada gak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini, kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih kedepannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium

Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Iya, Bebringer masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui RD Digital Audio Streaming ya, kami ucapkan selamat siang untuk kebersamaan di edisi siang ini. Nah, pendengar, istilah doping kerap dikaitkan dengan dunia olahraga, terutama sejak munculnya berbagai kasus yang melibatkan atlet kelas dunia. Secara umum, doping mencakup penggunaan berbagai zat seperti stimulan, hormon, hingga obat-obatan tertentu yang dipakai tanpa alasan medis yang sah untuk meningkatkan performa tubuh secara tidak alami. Penggunaan doping merupakan bentuk kecurangan yang melanggar kode etik olahraga dan prinsip sportivitas. Doping menciptakan keuntungan yang tidak adil karena atlet yang menggunakan dapat tampil lebih unggul tanpa melalui proses latihan yang jujur. Berdengar sementara itu, atlet lain berusaha keras mengasah kemampuan dengan disiplin dan transparan. Akan tetapi, justru harus bersaing dengan lawan yang memakai cara instan. Inilah alasan mengapa lembaga olahraga nasional ataupun internasional sangat tegas dalam mengatur dan menindak kasus doping. Berbagai jenis doping dan contohnya ya, seperti steroid anabolik. Ini adalah obat sintesis. Sintetis ya, yang mirip dengan hormon testosteron. Obat ini banyak digunakan oleh atlet dan binaragawan ya untuk meningkatkan massa otot, mempercepat pemulihan setelah latihan berat. Lalu hormon peptisida. Doping golongan ini mencangkup hormon pertumbuhan manusia, human growth hormone ya. Dan pendengar, pertumbuhan umumnya dipakai untuk mempercepat pemulihan otot, meningkatkan kekuatan dan menambah tinggi badan. Lalu stimulansia dan juga narkotika, obat penenang, beta blocker juga ya. Ini merupakan obat yang bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah serta membantu menenangkan detak jantung. Lalu diuretik. Nah, dampak pasti ada dampaknya ya, seperti gangguan jantung, kerusakan hati dan ginjal, lalu depresi, cemas dan lain sebagainya. Hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini, tak bersama kami di 96,7 MHz.
1: Toko ini kamu yang urus ya?
2: Kamu serius sayang?
1: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

0: tetapi
1: jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
0: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan git, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap. Kepala,
2: pundak, mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Kepala, pundak,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang dusta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, beberingat untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Kita menantikanmu waktu azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Perut dan sekitarnya. Pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami ucapkan selamat sore, selamat siang untuk kebersamaan di siang ini. Nanti akan ada 100% Indonesia yang akan menemani Anda pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Rasungnya Perut Pendengar untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu.
1: Ya, berdengar kita ikuti bunyi beduk azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: waktu yang lalu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Saat ini mendapatkan 4 titik pembangunan batalion.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Dengan berbagai pihak terkait penanganan kebakaran.
1: Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
2: Provinsi NTB terus memperkuat strategi penanggulangan.

0: pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat strategi pengendalian.
1: Ayo salam.
0: Penerima manfaat. Di mana dua langkah tersebut dinilai.
1: Ayo.

Allahu Akbar, Allah.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Kalau kita amati, ada orang yang apabila melakukan kesalahan, dia mudah mohon ampun atau beristighfar kepada Allah, bahkan hingga menangis. Tetapi ada juga orang yang jika melakukan kesalahan, ia merasa berat untuk memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun atau beristighfar kepada Allah merupakan bukti pengakuan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kelemahan dan kekurangan dirinya. Dengan pengakuan tersebut, dia akan selalu mohon petunjuk kepadanya dan mengikuti petunjuknya itu. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilakunya, hidupnya menjadi baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilaku hidupnya semakin baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai Allah. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mampu memperbanyak minta ampun kepada Allah, maka lakukanlah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih menguntungkan di sisi Allah dan yang paling disukai Allah selain dari istighfar atau memohon ampun."

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Okay. RRI.co.id. Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, berbincang untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat siang pendengar ya untuk kebersamaan di siang.

Era menyapa Anda untuk kebersamaan di siang ini ya. Kita ada sedikit informasi untuk daerah Bali nih ya. Ada 10 festival budaya Bali yang tidak boleh dilewatkan oleh wisatawan ya. Pendengar, ada Somaribek. Nah, Somaribek ini adalah sebuah festival di Bali yang dirayakan sebagai bentuk apresiasi terhadap makanan dan diselenggarakan setiap 210 hari sekali. Dimulainya festival Somaribek ditandai dengan masyarakat setempat berhenti menggiling, menumbuk ataupun menjual beras. Berikutnya festival Ogoh-Ogoh ya. Ini untuk yang pertama kalinya mungkin ya akan menimbulkan kesan yang menakutkan. Ogoh-Ogoh yang sering diarak dalam festival budaya di Indonesia secara simbolis menggambarkan roh jahat Butakala dengan ukuran yang dapat mencapai lebih dari 2 meter dan dekorasinya yang mencolok ya. Ogoh-Ogoh selalu berhasil menarik perhatian masyarakat. Tradisi ini terjadi sebelum hari Nyepi di Bali. Lalu ada pernama Kadesa juga. Ini sebuah festival yang diadakan oleh masyarakat Bali untuk merayakan kemunculan bulan purnama yang menandai hari istimewa dalam berbagai perayaan adat. Selanjutnya pesta kesenian Bali ya. Festival yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Bali ini adalah acara tahunan yang menjadi platform kreativitas bagi seniman-seniman Bali. Festival ini didirikan untuk mendukung program pemerintah dalam menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya Bali dan telah pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1979 dan terus berlanjut hingga saat ini. Lalu Ubud Festival Writing, lalu ada Sanur Vilek Festival, ya masih banyak lagi, ada Tumbuh Uduh juga. Nah, maksudnya Tumpek Uduh ini adalah sebuah festival yang diselenggarakan untuk merayakan rasa syukur terhadap alam ya, atas hasil dari perkebunan dan panen. Kita dengarkan untuk Anda tembang lagu daerah Bali.

0: Ya, berdengar kita ikuti Warta Berita bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam pelaksanaan sholat istisqa yang akan digelar di lapangan kantor gubernur besok pagi.
2: Sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Salat istisqa tersebut dijadwalkan berlangsung Rabu 2 September pukul 8 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Gubernur Jambi. Gubernur menghimbau seluruh lapisan masyarakat termasuk para ulama, keluarga besar pondok pesantren untuk hadir dan mengikuti salat istisqa. Menurutnya pelaksanaan salat istisqa merupakan salah satu bentuk ikhtiar bersama untuk memohon hujan sekaligus berharap kondisi kabut asap yang terjadi tidak semakin meluas. Al-Haris juga mengajak masyarakat dari berbagai kalangan dan agama untuk turut berdoa agar hujan segera turun di Jambi. Ia menekankan persoalan kabut asap dan dampaknya terhadap kesehatan merupakan kepentingan bersama.
3: Mengajak kita semua, seluruh lapisan masyarakat Provinsi Jambi untuk hadir pada hari Rabu 2 September 2026 di halaman kantor Gubernur Jambi dalam rangka sholat istisqa. Mohon agar Allah turunkan hujan pada kita semuanya. Saya mengajak seluruh masyarakat Jambi, pondok pesantren, para ulama untuk hadir bergabung bersama-sama pada pukul 8 pagi ya di halaman kantor Gubernur Jambi.
2: Dirinya juga menyebut umat Nasrani, Buddha, dan Hindu diharapkan juga dapat turut memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing agar hujan segera turun dan kabut asap tidak meluas. Pihaknya berharap doa dan ikhtiar bersama dapat membawa perubahan kondisi di Jambi sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan aman, nyaman, dan tenang. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Jambi diperpanjang hingga hari ini. Perpanjangan dilakukan karena potensi pertumbuhan awan hujan masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Senaga, mengatakan potensi hujan masih ada hingga 2 September. Namun pelaksanaan OMC dijadwalkan hanya sampai 1 September. Jaya menjelaskan, pelaksanaan OMC tidak dilakukan setiap hari dengan intensitas yang sama. Kegiatan tersebut bergantung pada hasil pemantauan kondisi atmosfer dan keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.
4: Potensi hujan ini masih ada ya di tanggal sampai tanggal 2. Namun pelaksanaan OMC ini diperpanjang sampai tanggal 1 September. Jadi sampai tanggal 1 itu masih ada kegiatan OMC hari Selasa ya, tanggal 1 September 2026.
1: Sementara itu pada Minggu 30 Agustus 2026 kondisi dinilai lebih mendukung untuk dilakukan penyemaian. Tim pemantau pertumbuhan awan hujan menggunakan radar cuaca sehingga pukul 14.45 WIB tim menemukan awan yang dinilai memiliki potensi hujan. Penyemaian kemudian dilakukan menggunakan bahan NaCl sebanyak 1000 kg pada lapisan udara 5000 hingga 10.000 feet. Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan akan mengeluarkan surat peringatan pertama atau SP1 bagi bupati atau wali kota yang dinilai lambat, pasif, atau ragu bertindak dalam merespon kebakaran di wilayah masing-masing. Meski tidak menyebut secara rinci kepada kepala daerah yang dianggap pasif, namun ia menekankan bahwa penanganan karhutlah merupakan masalah kemanusiaan yang wajib dipahami oleh para kepala daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan karhutlah Provinsi Jambi kemarin. Dalam rakor tersebut dibahas berbagai persoalan seperti aksi pencegahan, pemadaman hingga pendinginan karhutlah, termasuk prioritas penanganan di kawasan tanah gambut yang dinilai memiliki potensi memicu munculnya titik api lanjutan jika tidak ditangani secara tuntas.
5: Pesan SP di kepala daerah?
3: Ya, bahkan saya juga menilai di daerahnya ada yang belum masih bekerja. Nah, tentu kita ingin juga semua serius bekerja, ya. Kenapa? Ketika dan timnya sudah muncul, kapolresnya, timnya sudah ada. Nah, ini kita ingin bupati wali kota sebagai dansat di daerah masing-masing. Nah, ini atensi presiden. Tentu saya juga selaku wakil pusat di daerah juga, kalau ada di antara bupati kami yang lamban tidak respon, ya saya boleh juga memberikan SP1 pada mereka.
1: Berdasarkan data Satgas Karhutla Provinsi Jambi, dari Januari hingga akhir Agustus, luas lahan yang terbakar telah mencapai 1.776,56 hektar. Sementara Wakil Polda Jambi, Brigjen Pol Kayani Sudarto, menambahkan bahwa pihak kepolisian telah menangani 10 perkara kasus Karhutla di Jambi.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Komisi Informasi Provinsi Jambi menghimbau masyarakat lebih selektif menerima informasi terkait kabut asap dan memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum menyebarkannya. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
6: Komisi Informasi Provinsi Jambi menghimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi di tengah kondisi kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai informasi yang beredar, khususnya melalui media sosial dan aplikasi percakapan, sebelum memastikan kebenaran serta sumber informasi tersebut. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Dr. Andes Al-Munawar, menilai situasi kabut asap yang terjadi saat ini membuat kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan akurat semakin tinggi. Karena itu, masyarakat diharapkan mengutamakan informasi yang berasal dari kanal resmi pemerintah maupun badan publik yang memiliki kewenangan. Informasi mengenai kondisi cuaca, kualitas udara, hingga perkembangan kebakaran hutan dan lahan sebaiknya diperoleh dari instansi terkait seperti BMKG, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, maupun badan publik lainnya.
7: Kita sebagai masyarakat, kita harus selektif sekali menerima informasi itu. Jangan sampai ya ada informasi yang bersifat hoax. Cari yang kanal resminya gitu. Yang kedua, dengan adanya bencana kabut asap saat ini, ya mudah-mudahan setiap badan publik yang berkaitan dengan keadaan seperti BMKG, Dinas Kesehatan, dan lingkungan, setiap saat harus update memberikan informasi kepada masyarakat. Artinya masyarakat jangan terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas gitu.
6: Komisi Informasi juga meminta badan publik untuk aktif memberikan pembaruan informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi secara berkala dinilai penting agar masyarakat mengetahui kondisi terkini dan tidak mencari informasi dari sumber yang belum jelas kredibilitasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mencegah penyebaran informasi bohong atau hoax terkait kondisi kabut asap saat ini. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BMKG Jambi menyebutkan Provinsi Jambi bagian barat masih sering diguyur hujan di tengah musim kemarau. Laporan Yoga Wijarnoko.
8: Saat ini masih berada pada musim kemarau, hujan masih cukup sering terjadi di sejumlah wilayah bagian barat, terutama Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, serta wilayah barat Bukit Barisan. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah wilayah Jambi bagian tengah dan timur, yang cenderung didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kasih data dan informasi BMKG Jambi, Jaya Martua Sinaga menjelaskan, wilayah barat Jambi memiliki kondisi topografi pegunungan yang mendukung terbentuknya awan hujan, sehingga peluang hujan masih tetap ada meski musim kemarau.
9: Provinsi Jambi bagian barat di Kerinci, Sungai Penuh, ada merangin bagian barat ya, seperti di Jangkat gitu kan, Sungai Tenang gitu, terus juga di Sarolangun bagian barat, Batangasai, yang memang wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah Bukit Barisan, dataran tinggi. Nah, jadi di musim kemarau itu sering terjadi hujan di daerah tersebut karena pengaruh lokal.
8: Hujan yang terjadi di wilayah barat Jambi umumnya bersifat lokal dan sporadis. Artinya, hujan tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah dan durasinya juga dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. BMKG memperkirakan musim kemarau di Provinsi Jambi masih berlangsung hingga sekitar pertengahan Oktober 2026 dengan potensi hujan yang belum merata. Masyarakat juga diimbau tetap mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG. terutama ketika beraktivitas di wilayah pegunungan dan rawan terjadi perubahan cuaca secara cepat. Yoga Ujinarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci mencapai sekitar 1.134 ton per hari, namun baru 72% yang mampu diangkut oleh pemerintah. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila.
10: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci diperkirakan mencapai 134 ton setiap hari. Angka tersebut berdasarkan asumsi produksi sampah sekitar setengah kilogram per jiwa per hari, dengan jumlah penduduk Kerinci sekitar 268.000 jiwa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan dari total timbunan sampah tersebut, kemampuan pengangkutan saat ini baru mencapai sekitar 72%. Menurut Neneng, kondisi ini menjadi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pengangkutan sampah tidak dapat dilakukan setiap hari dan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci menerapkan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dan pengelolaan sampah kepada kecamatan. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci, saat ini baru 11 kecamatan yang telah mendapatkan armada pengangkutan sampah. Meski kewenangan telah dilimpahkan, Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan melalui patroli dan pengecekan di lapangan. Neneng juga mendorong pemerintah kecamatan menyurati seluruh desa untuk menetapkan tempat penampungan sementara atau TPS di masing-masing desa. Langkah ini untuk mengurangi munculnya TPS ilegal dan tumpukan sampah.
11: Di si Kerinci saat ini, kalau untuk SNI, timbulan sampah setiap hari itu kan setengah kilo dari per jiwa. Nah, jumlah penduduk Kerinci 268.000 jiwa ya. Nah, dikali setengah kilo, ini kan sekitar 134.000 kilo atau 134 ton ya. Nah, ini adalah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci. Nah, berdasarkan apa hasil akumulasi kami saat ini, persentase yang mampu kita angkut itu adalah 72%, seperti itu.
10: Selain pengangkutan, pemerintah mendorong pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang produktif. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah organik dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Neneng menegaskan, persoalan sampah membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, kecamatan, desa, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan inovasi, penanganan sampah di Kerinci diharapkan semakin optimal, meski di tengah keterbatasan anggaran. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Jambi pagi tadi resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Radio Nasional HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Launching kegiatan dilakukan bersama Wakil Wali Kota Jambi dan Kapolresta Jambi sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan serta meningkatkan pelayanan RRI kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Jambi, Dadan Sutaryana, mengatakan sejumlah kegiatan dalam rangka Hari Radio ke-81 telah dimulai dilaksanakan. Melalui launching ini, seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memperkuat rasa kekeluargaan di antara angkasawan dan angkasawati RRI Jambi.
12: Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan ini bisa dilaksanakan, kemudian juga bisa menimbulkan kebersamaan, dan ini memang tujuannya untuk menciptakan kekeluargaan, kebersamaan di antara angkasawan-angkasawati RRI Jambi khususnya, terutama dalam meningkatkan pelayanan sebagai angkasawan-angkasawati bagi publik yang ada di wilayah Provinsi Jambi.
1: Selain mempererat kebersamaan internal, rangkaian Hari Radio ke-81 juga menjadi momentum bagi RRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. RRI berkomitmen memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jambi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hadzra Al-Josa menyampaikan ucapan selamat Hari Radio Nasional sekaligus HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya mampu menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat termasuk generasi muda.
12: Pro
13: Selamat Hari Radio Nasional yang kebetulan juga hari ulang tahun RRI. Pertama tentunya kami berharap RRI tetap bisa menjadi sumber informasi yang terbaik untuk para pendengar, tetap bisa relevan program-programnya terhadap total populasi yang cukup muda hari ini, yang terutama program-programnya lah, baik itu dari informasi yang terkandung di dalamnya ataupun juga drama mungkin yang ada di dalam radio dan lain sebagainya.
1: Wakil Wali Kota Jambi juga berharap kolaborasi antara RRI, pemerintah Kota Jambi semakin diperkuat. Kolaborasi dapat dilakukan melalui sosialisasi berbagai program pemerintah maupun kegiatan lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Gubernur Jambi ajak masyarakat gelar sholat istiqsa di lapangan kantor gubernur besok pagi. Operasi modifikasi cuaca di Jambi diperpanjang. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi. Selamat siang.
5: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Pendengar, selamat siang untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Yang mau bergabung di siang hari ini, ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih. Yang mau ikut gabung di line telepon 0811-6707-8850, sembari menunggu Anda memberikan informasi di seputar tempat Anda di siang hari ini, boleh. Line telepon 0811-6707-8850. Selamat siang, Pak D.
1: Juga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Ade, yang semangat di sana. Semangat betul Pak.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, bebrengan kita akan ikuti 100% Indonesia nasional untuk kebersamaan di edisi hari ini.
1: Betul, kangen deh
2: sama Roli Hutahayan ini.
1: Bisa aja Isan Tarone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
2: Ngurusin semua jadwal aku.
1: Iya, betul.
2: Menarik tawarannya.
1: Menarik ya.
2: Oke. Aduh.
1: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
2: Iya, mulai awal bulan baru banget.
1: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
2: September ceria.
1: Earth, Wind & Fire juga.
2: Yang gimana tuh?
1: Fire.
2: Oh iya.
1: Nah kan. Ayo apalagi yuk.
2: September. September.
1: Wake me up. Tapi kan ini
2: September.
1: Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
2: Belum. Justru baru dimulai.
1: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
2: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
1: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih Kisan, kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
2: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
1: Pindah ya.
2: Iya, jadi
1: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun, udah nih akhir. Transisinya.
2: Betul.
1: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
2: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
1: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
2: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
1: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asapnya karhut lah.
2: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
1: Kalimantan mana kak?
2: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
1: Iya.
2: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
1: Karena impactnya.
2: Itu
1: ya?
2: Impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi
1: amin.
2: Supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
1: Medan
2: Sinabung
1: kan, erupsi
2: meletus,
1: ya
2: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
1: Betul,
2: dan kekuatan.
1: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
2: Betul.
1: Ditemenin
2: takutnya,
1: di 100% Indonesia.
2: Kita
1: enggak
2: terlalu update juga. Jadi bisa kalian
1: update
2: tambah,
1: langsung ya.
2: Update semuanya.
1: Boleh nanti ya di 0213440696 dan 3441499
2: atau juga via WhatsApp kita di 0811797279712.
1: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini. Betul. Kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
2: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
1: Oh.
2: Ya kan? Tapi
1: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini band yang muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
2: Ini tuh band tuh legendaris banget.
1: Oh iya, oke.
2: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
1: Cuman
2: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
1: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
2: Iya, lagunya. Makanya itu
1: dan
2: kita
1: serunya
2: undang mereka.
1: Masih produktif sampai sekarang.
2: Iya,
1: ya.
2: Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
1: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
2: Betul
1: gitu
2: banget.
1: Ya.
2: Gak boleh berkurang.
1: Betul.
2: Semangat berkarya.
1: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
2: Betul.
1: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
2: Benar.
1: Sheila Seven keluarin lagu lagi.
2: Makanya ada program ya? 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia.
2: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
1: Yes.
2: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
1: Ada Sherry Bombshell.
2: Hai
1: kakak-kakak.
2: Halo.
3: Halo.
2: Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
1: Hai kak.
2: Halo kakak-kakakku.
1: Ada.
2: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
4: saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
2: Pecung. Bang Pecung.
4: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
2: Oh, paling tuh baru kan? Ya. Dan paling muda ya. Pecung ini siapanya? Pecung.
1: Apa?
2: Apa maksudnya Pitung?
1: Si Pitung. Aduh, ya.
2: Si Pecung kalau yang ini.
1: Pecung, Bang Pecung. Bang Pecung.
2: Sebagai pendirinya.
4: Ya.
1: Okay.
2: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
2: Sebagai main apa, drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
1: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
2: Atau
1: yang
2: kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.
1: Oh, drummer ketiga.
2: Oh. Tunggu, drummer ketiga, emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya, oke. Kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
4: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
1: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Mm-mm.
4: Saya
1: Bandung.
4: Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
2: Kalau Bang
1: Arif, tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
4: Betul.
2: Oh, berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf kalau berisik ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
2: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
1: Iya,
2: Bang
1: bener Ari. Bener.
2: Ada budget berarti itu ya.
1: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
2: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita atau juga stasiun-stasiun tipe B.
1: Mm-mm.
2: Ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay. Mm-mm. Yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
1: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
2: Gimana?
1: Bang Pecung dan Cherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
2: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
4: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell aja.
1: Oh, Bombshell. Ada di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
2: Sherry Bombshell.
1: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Woo! Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
2: Oh, wow. Judulnya adalah
3: Kecewa.
2: Oh. Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
1: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa. Iya, personilnya
2: ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
1: Bang Arif.
2: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
4: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
2: Putri.
4: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
2: Oh, jadi gitu.
4: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
2: Iya.
4: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
2: Oh.
3: Jadi
2: namanya Black.
4: Ya,
2: Black. Berarti putih banget ya?
1: Iya, bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin ya, dulu. Atau suka warna black.
2: Suka black.
4: Black kerupuk.
2: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
1: Vokalis tadi kan udah. Berempat aja, Bang. Aja.
4: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat.
1: Oh.
4: Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya
2: 2.
4: Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
1: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya. Triple malah.
2: Kok baik jelas gitu.
1: Maunya. Abis ini Isan belajar ya. Iya. Suling.
2: Akan gendang.
1: Oke. Okay. Kita lanjut tuh. Ada empat iya, ya. Okay, lalu okay, kenapa okay. kecewa nih, mm-hmm. Bang?
4: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak. Tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan, ya.
2: Betul.
4: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini. Itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu.
1: Dan
4: biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
1: Oke.
2: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung, ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita, pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
4: Betul.
2: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
4: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami itu semuanya mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347, tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkel 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen, majalah luar ya,
1: cewek.
4: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen, lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
1: Lalu,
4: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
1: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh Bang.
2: Tapi ini malah
1: sweet gitu ya.
2: Sweet. Sweet banget sih nih.
1: Sweet.
2: Gimana gitu.
1: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
2: Pakai rock aja sih vokalisnya.
1: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
2: Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
5: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
5: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
2: Oke. Okay.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
5: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di album kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari beberapa buah lagu gitu. Jadi album kecewa ini. Terus sering muncul di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
1: Sip.
5: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
1: Jadwal perform ya.
5: Iya.
1: Oke,
5: itu aja deh, Kak Roli sama Kak Kaisan. Saya boleh sedikit salam buatnya Kaisan?
1: Boleh.
5: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semua-semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
2: Thank you so much.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kita tampung dulu ya, Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
2: Benijo dari Manado. Bung Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarur, Ruli Huta Hayan. Halo, gitu loh.
6: Harus pakai intonasi dong dikit okay.
1: Harus pakai direvisi loh kamu, San.
2: Iya.
1: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Meni ya.
6: Baru kayak minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh, betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Minggu lalu.
2: Iya. Libur kita minggu lalu.
1: Libur.
2: Bung Benijo.
6: Libur.
2: Sehat kan tapi?
6: Iya. Alhamdulillah, biar khair.
2: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
1: Ya. Mantap ya.
2: Mantap surantap katanya.
1: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Okay. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
6: Berempat
2: sekarang.
3: Berempat Bung Benny.
6: Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
2: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
1: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
2: Dari Bandung.
1: Kumaha Damang?
2: Damang katanya tah.
4: Damang.
3: Sehat.
6: Bu. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
1: Iya, let's go.
6: Cherry Bombshell ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Jawab, Bang Pican, salam ya.
2: Iya boleh.
6: Yang penyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya? Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu. Ada Yosi Semarang juga dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
1: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
2: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
1: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih, guys, nih. Ada iya, Pak Albert. Halo Pak Albert.
2: Dibau-bau. Halo. Pak Albert.
1: Halo Pak Albert.
7: Halo.
1: Okay. Halo Pak Albert.
2: Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
7: Halo.
1: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
7: Kenapa namanya Cherry Boom?
2: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
7: Terputus tadi.
1: Oke.
7: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa-apa.
2: Kenapa ganti-ganti vokal?
7: Ganti-ganti itu.
2: Ada lagi?
7: Makasih banyak.
2: Oke. Siap Bang Albert.
1: Makasih.
2: Thank you.
1: Ada tambahan lagi Pak Albert? Itu saja. Terima kasih, Pak.
2: Oke.
1: Boleh nih, mau dari
2: langsung
1: mana dulu?
2: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih fresh. Ya.
1: Dibuat dirangkum singkat ya.
2: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai iya. Akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
1: 3.
2: Yang keempat tadi.
1: 4 ya?
2: Benar kan aku ya? Nah. 4. Kenapa? Kok bisa ganti-ganti gitu setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh, enggak ada ya.
1: Bang Arif.
4: Putri aja.
1: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
2: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecung atau Bang Arif?
8: Ceritain ya. Sama Pecung aja karena founder ya.
2: Oh, founder. Oke, okay, baik. Berarti Bang Pecung.
4: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra.
2: Uh-oh.
4: Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong. Untuk sekolah dan bekerja di sana.
2: Terus
4: lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama
2: suaranya
4: Widi.
2: Okay.
4: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Samara Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Serbom juga.
2: Oh, oke.
1: Okay. Shinlock ya.
4: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
2: Kurang ajar ya. Enggak.
4: Kejaken. Bilangin.
2: Terus.
4: Tapi enggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
2: Iya, fokusnya lalu, beda lah.
4: Vokalis ketiga diisi oleh Esti. Lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi.
2: Oh,
4: posisi vokal sekarang.
2: Gitu tuh. Kenapa jadi tiap album itu udah dikasih tahu ya? Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Vokalisnya. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
1: Jadi single aja. Kayaknya.
4: Single.
2: Aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
4: Rip. Mana Rip?
8: Belum ada sih, baru pitching.
2: Oke, jadi baru beberapa kali pitching ya, baru ada beberapa offering ya.
8: Belum ada yang fix. Yeah.
2: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
8: Instagram cherrybombshell.id.
2: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
1: Cherry ya tulisannya Cherry
2: ya,
1: Bombshell.
2: Cherry
1: Bomb.
2: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
1: Shell terang ya.
2: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
4: Arif,
8: Bung Pecung dulu.
2: Ya udah deh, gue duluan deh.
1: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
2: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kalau kan juga sebagai founder pasti merhatiin dong milenial
4: ya,
2: sekarang kalau
4: ya, gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
2: Betul.
4: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
2: Oke.
1: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh banget, tentunya. Betul. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
2: Agak lagi kayaknya.
3: Sama aja, sama.
1: Oh. Sama aja.
2: Sama aja.
1: Idem.
2: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
1: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
2: Pak Pentung.
1: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
2: Halo Ica.
9: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
1: Waalaikumsalam.
2: Ica.
9: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
2: Boleh satu buat album, Ica.
1: Satu. Ya.
2: Aku mundur deh kalau gitu.
1: Isan irisan bulan jadi penyanyi.
9: Bulan ini September pertama, aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
1: Iya.
2: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
1: Keren.
2: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
1: Eh, bagus tau lagunya.
2: Lagunya bagus, tapi dia nyanyinya enggak bagus.
1: Sabar, sabar juri, sabar. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Dulu,
2: September Kelabu.
1: Oh iya.
9: Bukan, itu judulnya.
2: September Kelabu.
9: Judulnya Desember Kelabu.
2: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
1: Ya, ya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
2: November
1: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Ya. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
2: Ica.
1: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
2: Oh, mau tanya apa Ica?
9: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
1: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
2: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
9: Oh, halo Kak Ica. Aku nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
1: Iya.
9: Nah, gue banget tuh.
1: Gue banget. Kalau
9: gue kecewa kan aku suka dikecewain, Bang Iksan, sama
2: kamu. Oke. Terus?
9: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Ica telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
2: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
9: Iya kan, aku kan belum tahu ini lagunya.
1: Iya, nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah
9: pokoknya aku apa namanya?
1: Apa?
9: Jadi lupa deh ngomong apa.
1: maaf dong.
9: Semoga bintang tamunya sukses saja. Amin. Gitu, lagu-lagunya. Pokoknya aku nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
1: Amin.
9: Cuma salam nih Bang Iksan, soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
1: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
9: Aku mau nyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama seluruh, selamat tugas ya.
2: Terima kasih.
9: Makasih.
1: Dadah. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo nih dari Padang Isan.
2: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
10: selamat siang, Bang Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih 100% Indonesia.
2: Iya.
10: September song
2: ada gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
1: Judges marah. Oke.
10: Okay. Ini saya mau nanya.
1: Geleng-geleng.
2: Mau apa, udah Nafi? Ya.
10: Ya, mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin, sering diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama Mas
1: Adnan. Yaudah, coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Arif sama Bang Pecung, ya. Coba bener nih, kan, bener gak nih? Coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi. Liriknya apa?
10: Don't you remember me? Don't you remember me? You mama said the song. Ya, gitu.
1: Itu lagu siapa?
3: Lagu siapa itu?
10: JP Cooper.
1: Ya. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak bang?
10: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fierce dan segala macamnya. Gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
1: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Okay, terima udah. Kasih.
10: Gitu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
1: Roli.
2: Oke.
10: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
2: Lucu banget loh dia.
1: Lucu ya.
2: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
1: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
2: Oke.
1: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
11: Selamat siang.
2: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
11: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
1: Ori.
11: Benar.
2: Oke, salam.
1: Kita langsung mama. Nengok semua.
2: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
1: Maaf ya Pak Ori.
11: Siang ini. Rorita dan Iksan.
1: Mm-hmm.
2: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
11: Di Samarinda baik-baik aja.
2: Alhamdulillah.
11: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
2: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
11: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
11: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di sana nggak pakai masker aja gitu.
1: Oke. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
11: Masih. Iya, jarak pandangnya masih aman.
1: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda amin. Kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Amin, silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
2: Mau tanya apa, Bang Ori?
11: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
2: Bombshell
1: mah kuku saya nih itu. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
3: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
11: Ini Pak Ori.
2: Oh iya,
1: Pak Ori sama Pak KW. Bang Arif bisa aja Bang Arif dibales.
11: Dengan Picung dan Arif.
1: Ya, ya.
11: Tuh. Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Cherry Bombshell nih.
2: Oke, terus.
11: Itu yang pertama, yang kedua.
3: Doa dan ikhtiar.
2: Terus.
11: Bagaimana perkembangan grup musik Bombshell ini bisa mencapai target yang diinginkan?
2: Oke. Ada lagi.
11: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Salah.
1: Terus. Dimaafin.
11: Terima kasih banyak.
3: Minal aidin wal faidin,
1: Pak Ori. Makasih, Pak Ori.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
2: Yes, betul.
1: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
2: Penyebutannya.
1: Lucu lagi Cherry Bombshell.
2: Kurang ajar emang.
3: Ini baru dengar sih kami.
2: Baru dengar katanya. Karena emang biasanya orang pasti bacanya Cherry Bombshell gitu.
1: Oke, silakan kita jawab.
4: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
1: Lebih mudah ya. Cherbom.
2: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu.
1: Oh, bener.
2: Ya, itu maksudnya disingkat yeah. gitu ya.
1: Benar.
2: Oke oke oke ya, oke, oke oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti?
1: Nah, dilanjutin.
2: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
4: Rilis kalau album ya, album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
2: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
1: Oke. Okay.
4: Bang Pecung. Itu album ya, banget. Album, tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan uh-huh. untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
2: Sama SD tadi itu ya.
4: Ya.
2: Itu tahun
4: nah,
2: berapa
4: sekarang,
2: tuh?
4: Nah, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
2: Oh, okay. Jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
4: Ya, lalu kami juga
3: yang
4: sedang
3: proses Bualan malah baru keempat. Sebulan.
1: Oh. Oke. Okay. Oke. Okay.
2: Jadi Kecewa Sip. Dulu baru Bualan ya.
1: Mm-mm.
2: Awal ya. Tahun kemarin Kecewa. Sekarang dikasih Bual-bualan.
1: Sama, iya.
3: Bualan.
1: Bualan dulu baru Kecewa.
3: Soalnya Bualan. Pak Alannya enggak ada.
4: Istrinya Pak Alan itu.
1: Ya, Bualan.
3: Jadi Bualan aja.
1: Ya kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback
2: kecewa,
1: dulu.
2: Kecewa banget aku dengar jawabannya.
1: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga Betul. Saya enggak salah ada langkah peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan okay. kalau Anda mau tanya-tanya di
2: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga The Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa, Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh, Widi.
0: Oh, Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya di dalam.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya
0: kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul ya, Kak. Sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Indajan juga, Abang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Gak ada yang saling ngatur. main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak, tapi kita ya tetap kompromi lah ya. Enggak cocok buat buat karakter Cerbom, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua. Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, ya, fosil yang tersisa.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pocong.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke. Lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Memang namanya Johan Palapa buat, ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Garut, di Bandung ada Opi.
0: Mm-hmm.
3: Di Aceh ada Rika.
0: Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Terima kasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Boris Taya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom. Iya. Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cerbom Shell.
1: Cerbom. Yes.
4: Cerbom Shell.
1: Cerbom Shell panjangnya.
4: Cerbom Shell. Halo.
2: Halo.
0: Sampurasun. Rampes.
2: Rampes.
4: Sambil

0: karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona-nona.
1: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
0: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
1: Oke.
0: Apakah itu memang sudah jadi track maksudnya Cherry Boom gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua, terus. Di rumah 347. Selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
1: Oh, oke, okay. Apakah ada pohon cherry sampai
2: di luar akhirnya, cat rambut ya?
1: Di luar warna ya.
2: Warna cat rambut.
0: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Rolly Utahaya.
2: Makasih Teh.
1: Oke.
0: Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye bye.
2: Bye bye.
1: Teteh.
2: Yuk, singkat gas. Singkat berangkat kita.
1: Apa satu lagi tapi ada penelpon.
2: Oh,
1: ada Rahma di Batu Sangkar.
2: Oh, baik baik baik.
1: Ada satu lagi.
2: Halo Kak Rahma.
1: Halo Kak Rahma.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
3: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isan nih sebentar boleh enggak nih?
2: Boleh.
1: Boleh dong.
3: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan enggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
1: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
3: Ya. Sehat sebagai selalu.
1: Amin Kak Rahma.
3: Mengalami semanis juga yang di Ciputat ya.
1: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
3: Udah juga di TikTok masalahnya.
1: Harus datang langsung, cobain langsung.
3: Insyaallah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
1: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
3: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
1: Apa Kak?
3: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
1: Betul.
3: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
1: Oke. Menarik.
3: Nah, doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bombshell, Cherry Bombshell.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
3: Buat salam. Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam lindung Allah SWT. Terima kasih
1: amin,
3: banyak.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
2: Lengkap ya.
1: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya pakai kumaha? Iya.
4: Iya, harus awewe dong.
1: Harus awewe dong.
4: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band Inggris, band
1: siapa Ripo. Itu Bang?
4: Ya Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell itu Las.
2: Britpop ya.
4: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
2: niche ya Kang ya.
1: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
4: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
1: punya taste sendiri,
4: ya,
1: punya pasarnya ya, sendiri.
4: Memang, betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
1: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
4: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu masih pada nonton.
1: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatikan.

0: hati dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bomb. Nah ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bomb Shell nih, kenapa namanya juga Cherry Bomb Shell?
1: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita enggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami enggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
1: Karena
0: nice,
1: kan suka gini ya, nama bandnya begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
2: Yeah. Jadi, tapi ya, lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Dulu ada, pernah.
1: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
2: Emang penikmat cat rambut dulu tuh ya.
1: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
2: Astaga.
0: Allahu Akbar, itu rambut.
2: Kan capek cat rambut ya, Kang.
1: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian, dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, jadi
2: lumayan bisa bawa dari sana ya.
1: Ya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
2: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
1: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
2: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
1: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, rasanya ya.
1: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
2: oleh human ya. Pakai feel ya.
1: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
2: Betul.
1: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, jadi menghadapinya adalah ya udah face it kan, dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
2: Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
2: ya.
0: Rasa enggak bohong.
2: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
2: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
2: Betul.
0: Ya.
2: Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912, atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Mm-mm. Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerebom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan konsisten. Tapi, ya
2: menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya. Ya
1: bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Wah,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan. Gitu.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Sharebom lewat Bang Pecung sendiri nih lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya ke depannya.
1: Betul.
2: Okay. Sebelumnya kami dari Cerebom Cell makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Enggak apa-apa.
2: Oke. Okay. Jadi kalau saya sih suka ada yang nanya mau sampai kapan Cerebom Cell, kan tinggal sendiri. Saya bilang saya bakal terus berkarya selagi bernyawa, saya bilang.
1: Soalannya
2: begitu.
1: Gak apa-apa Bang, pikir, kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik.
0: Amin.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerebom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerebom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerebom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerebom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerebom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Sharebom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang enggak bisa dipuji saat langsung
1: bukan.
0: Deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cerebom Cell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Ya, Bebrengan baru saja kita ikuti bersama-sama 100% Indonesia ya pada pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya rekan kami Mela Vika yang akan hadir menemani Anda pendengar ya untuk lintas sore hingga pukul 19 nanti. Dan tentunya saya Cirelon dari pamit undur diri untuk kebersamaan di edisi hari ini awal September ya, 1 September 2026. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu, jaga kesehatan ya. Dan tentunya untuk Anda semua tetap bersama kami di 96,7 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Melavika bisa hadir kembali untuk menemani istirahat sore hari Anda. Nah, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali tentunya saya kembali hadir menemani di dalam satu jam ke depan melalui program Kentongan, informasi kebencanaan dan ketahanan masyarakat. Nah, pendengar, hari ini kita akan membahas berbagai informasi seputar kebencanaan. Mulai dari informasi kebencanaan daerah, nasional hingga internasional. Kemudian kita juga akan berbagi tips menghadapi bencana serta membahas mitos dan fakta seputar kebencanaan yang selama ini mungkin masih sering kita dengar di tengah masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama RRI Sungai Penuh. Dan karena mengetahui resiko bencana, mengetahui apa yang harus dilakukan dan mengetahui informasi yang benar merupakan bagian penting dari upaya menyelamatkan diri dan keluarga Anda. Pendengar, kita mulai dari informasi kebencanaan yang terjadi di wilayah kita. Pendengar RRI Sungai Penuh, informasi pertama datang dari wilayah Kabupaten Kerinci. Hujan lebat yang disertai angin kencang melanda Kabupaten Kerinci pada Senin 31 Agustus 2026. Berdasarkan laporan RRI Sungai Penuh, cuaca ekstrim tersebut menyebabkan 3 tiang listrik di Desa Tangkil, Kecamatan Gunung Tujuh roboh, dan bahkan salah satu tiang listrik dilaporkan menimpa rumah warga. Material tiang dan kabel listrik yang berserakan juga mengganggu akses masyarakat dan menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan. Pendengar, kejadian seperti ini mengingatkan kita bahwa bahaya tidak hanya datang dalam bentuk banjir ataupun longsor. Cuaca ekstrim juga dapat menyebabkan pohon tumbang, tiang listrik roboh, kerusakan bangunan hingga terganggunya akses transportasi. Karena itulah ketika hujan lebat disertai angin kencang terjadi, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah, jika menemukan kabel listrik yang jatuh atau tiang listrik yang roboh, jangan mendekat, jangan menyentuh kabel, dan jangan mencoba memindahkan material tersebut sendiri. Dan segera laporkan kepada pihak terkait dan jauhi lokasi sampai dinyatakan akan aman tentunya. Dengan mendengar informasi cuaca ekstrim yang tercatat dalam portal resmi BMKG, untuk Kabupaten Kerinci, BMKG mencatat kejadian angin kencang dan hujan lebat yang menyebabkan bangunan rusak pada 31 Agustus 2026 kemarin. Artinya kewaspadaan masyarakat memang perlu ditingkatkan ketika kondisi cuaca berubah cepat. Dan juga terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan, dekat sungai maupun kawasan yang memiliki perpohonan atau bangunan yang rentan terhadap angin kencang. Nah, pendengar, nanti kita akan kembali membahas terkait dengan kebencanaan nasional. Dan kami masih temani Anda di RRI Sungai Penuh sore ini dengan program Kentongan untuk Anda semua dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Selamat sore kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya. Semoga apapun yang kami hadirkan bisa menghibur Anda di mana saja berada.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

Ya, ibu pendengar di mana saja ada berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh ya. Ya, masih hadir untuk menemani Anda semua di formasi 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita beralih ke informasi kebencanaan nasional. Pendengar, salah satu ancaman yang perlu mendapatkan perhatian Indonesia saat ini adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di Provinsi Jambi sendiri, pemerintah daerah dan unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Sejumlah posko juga disiapkan di kawasan rawan dan juga kondisi ini menjadi perhatian karena periode kering dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran lahan. Sementara itu, informasi terbaru Reuters pada 1 September 2028 menyebutkan bahwa kondisi kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia menjadi tantangan yang semakin berat seiring dengan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncak bulan ini. Cuaca yang lebih panas dan kering dapat meningkatkan risiko serta intensitas kebakaran. Pendengar RRI Sungai Penuh, karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Asap akibat kebakaran dapat mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas sekolah, transportasi hingga perekonomian. Karena itu mari kita cegah bersama dan jangan membakar lahan sembarangan. Jangan meningkatkan api atau bara di kawasan yang mudah terbakar. Dan apabila melihat titik api yang berpotensi meluas, segera laporkan kepada aparat atau petugas terkait. Dan ingat pendengar, mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkan kebakaran yang sudah meluas. Baik pendengar, kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Kali ini selain karhutla pendengar, Indonesia juga tetap memiliki ancaman bencana lain seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, angin kencang, dan berbagai bencana hidrometeorologi lainnya. Karena itu masyarakat perlu menghabiskan dan membiasakan diri memantau informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah. Jangan hanya mengandalkan informasi yang sekedar dan beredar di media sosial. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami masih menemani Anda. Kali ini kita hadirkan Cinta Sampai Mati. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar, sekarang kita beralih melihat situasi kebencanaan dari dunia internasional. Bencana besar di Nepal setelah runtuhnya gletser memicu banjir besar di kawasan pegunungan Himalaya. Laporan Reuters hari ini menyebutkan bahwa sedikitnya 939 orang meninggal dunia dan juga ribuan lainnya mengungsi dan juga lebih dari 11.000 orang telah diselamatkan. Tim penyelamat masih berupaya menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang terdampak sejumlah akses jalan dan jembatan juga mengalami kerusakan. Di mana pendengar, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kita memiliki ataupun juga bahwa wilayah pegunungan juga memiliki resiko bencana yang kompleks. Di mana longsor, banjir bandang, runtuhnya gletser dan juga perubahan kondisi cuaca dapat terjadi secara cepat. Di mana pendengar, kita mungkin berada jauh dari Nepal, tetapi ada pelajaran penting yang dapat kita ambil, yaitu kenali lingkungan kita. Di mana masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan harus memahami dulu jalur evakuasi, mengetahui dulu lokasi yang relatif aman, dan memahami tanda-tanda perubahan lingkungan. Di mana juga pendengar, ketika terjadi hujan ekstrim, jangan menganggap kondisi akan selalu sama seperti biasanya. Air dapat naik dengan cepat, longsor dapat terjadi secara tiba-tiba, dan juga ya akses jalan dapat terputus. Dan juga pendengar, dari informasi internasional kita belajar bahwa kesiapsiagaan bukan hanya diperlukan ketika bencana sudah terjadi. Kesiapsiagaan justru harus dibangun sebelum bencana terjadi.

Untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif, mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

Baik Brigade, dimanapun Anda berada masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Pendengar Tuiji Waku Sekuntum Bunga Kamboja, kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, apa yang harus ada di tas siaga Anda? Nah, sekarang waktunya tips kebencanaan ya. Dimana pertanyaan untuk pendengar, sudahkah keluarga Anda memiliki tas siaga bencana? Nah, kalau belum, sore ini adalah waktu yang tepat untuk memulai menyiapkannya. Apa saja isinya? Yang pertama, Anda bisa siapkan air minum. Yang kedua, makanan yang tahan lama. Dan yang ketiga adalah obat-obatan pribadi. Dan yang keempat, senter dan baterai. Kelima, power bank atau sumber listrik cadangan. Keenam, dokumen penting yang sudah diamankan. Dan yang ketujuh, pakaian secukupnya. Dan mendengar kedelapan, perlengkapan kebutuhan khusus untuk bayi, lansia atau anggota keluarga yang membutuhkan. Dan jangan lupa simpan tas tersebut di tempat yang mudah dijangkau. Namun tas siaga saja tidak cukup pendengar, keluarga juga perlu memiliki rencana evakuasi. Tentukan juga di mana titik kumpul keluarga, terus di mana harus pergi jika rumah tidak aman. Siapa yang akan membantu anak-anak, siapa yang akan membantu lansia, dan bagaimana cara berkomunikasi apabila jaringan telepon terganggu. Nah, sederhana tetapi sangat penting pendengar, karena ketika bencana terjadi, kita tidak ingin baru memikirkan semuanya dalam keadaan panik. Pendengar RRI Sungai Penuh, sekarang kita masuk ke segmen yang menarik, mitos dan fakta kebencanaan. Kita sering mendengar berbagai informasi mengenai kebencanaan. Apakah semuanya benar? Nah, mari kita cek sama-sama. Mitos pertama, kalau terjadi gempa, kita harus langsung berlari keluar dari bangunan atau bagaimana? Ya, faktanya ternyata tidak selalu pendengar. Ketika gempa terjadi dan kita berada di dalam bangunan, tindakan yang lebih aman adalah melindungi diri terlebih dahulu. Nah, berlindunglah dari benda yang mungkin jatuh, lindungi kepala Anda dan jauhi kaca. Setelah guncangan berhenti dan situasi memungkinkan, lakukan evakuasi secara tertib. Dan berikutnya adalah mitos yang kedua, banjir kecil ya berarti aman. Dan juga tentunya untuk diterobos dengan kendaraan. Nah, belum tentu pendengar, karena genangan dapat menutupi lubang saluran, material berbahaya atau memiliki arus yang lebih kuat daripada yang terlihat. Nah, jadi jangan memaksakan diri menerobos banjir, lebih baik mencari jalur yang aman terlebih dahulu. Dan berikutnya mitos yang ketiga, petir hanya berbahaya kalau kita berada di lapangan terbuka. Nah, faktanya adalah petir tetap dapat menimbulkan bahaya di sekitar bangunan, pohon, tiang, dan struktur yang tinggi. Ketika terjadi petir dan hujan deras, sebaiknya masuk ke bangunan yang aman dan hindari berada di dekat objek tinggi atau tempat terbuka. Dan pendengar, berikutnya mitos keempat, kalau gunung sedang tidak erupsi, berarti tidak ada risiko bencana. Faktanya seperti apa? Tidak tepat pendengar, karena risiko bencana tidak hanya berasal dari erupsi saja. Wilayah sekitar gunung juga dapat memiliki ancaman seperti longsor, banjir lahar ketika terjadi kondisi tertentu, gempa vulkanik, dan bahaya lainnya. Dan karena itu masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana tetap perlu memahami informasi resmi dan jalur evakuasi. Dan mitos terakhir, kita bisa mengetahui kapan tepatnya gempa besar akan terjadi. Nah, faktanya adalah gempa bumi belum dapat diprediksi secara tepat mengenai waktu, lokasi, dan magnitudonya. Karena yang dapat dilakukan adalah mitigasi dan kesiapsiagaannya terlebih dahulu. Jadi, jangan mudah percaya apabila ada pesan berantai yang mengklaim dapat memastikan tanggal atau jam terjadinya gempa. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan kami masih temani Anda, kali ini ada Jangan Berhenti Mencintaiku. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong!

0: Sebagai informasi tadi, kita mengambil satu kesimpulan bahwa bencana bukan hanya persoalan alam saja. Bencana juga menjadi persoalan kesiapsiagaan atau kesiapan manusia dalam menghadapi resikonya. Di mana masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang tidak mudah panik. Masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang mengetahui informasi yang benar. Dan juga masyarakat yang tangguh juga tahu kapan harus menyelamatkan diri dan kapan harus membantu orang lain. Mulailah dari keluarga, kenali risiko di sekitar rumah, buat rencana evaluasi ataupun evakuasi, siapkan tas siaga dan pantau informasi resmi, dan bangun komunikasi dengan tetangga. Karena dalam situasi bencana, kekuatan masyarakat tidak hanya berada pada petugas saja, tetapi juga berada pada kepedulian dan gotong royong masyarakat itu sendiri. Mendengar RRI Sungai Penuh, tidak terasa tentunya satu jam telah kami temani Anda dan lalui bersama dalam program informasi kebencanaan dan ketahanan masyarakat. Hari ini kita sudah membahas di mana informasi kebencanaan di daerah dan juga perkembangan bencana nasional dan internasional, tips menyiapkan tas siaga hingga mitos dan fakta kebencanaan tentunya. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda, jangan panik, jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Pantau informasi resmi, kenali resiko di sekitar kita, dan utamakan keselamatan. Untuk masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, terutama setelah kejadian hujan lebat dan angin kencang, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap pohon tumbang, kabel atau tiang listrik yang roboh, banjir, longsor, dan potensi cuaca ekstrim. Dan saya Mila Fika tentunya masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga kali ini kita akan bergabung sesaat lagi bersama RRI Pro 1 guna mengikuti Warta Belajar Sumba bersama RRI Pro 1 Jambi. Dan tentunya pendengar masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya. Dan jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda dengan program dan juga informasi lainnya. Dan pendengar, kita jelang Warta Belajar Sumba ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.
1: Saatnya RRI Sungai Penuh mengikuti Warta Belajar Sumba.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti Warta Belajar Sumba di kesempatan sore hari ini.

0: proses pengiriman ini banyak juga yang mati.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Lihat dengan Warta Belajar Sumba.

Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Nur Aisa. Sari berita. Harga ayam potong di pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan di angka Rp48.000 per kilogramnya setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Pemerintahan Kabupaten Bangka berupaya menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga daging ayam di pasar tradisional. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba, hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Dengan harga potong ayam di pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan di angka Rp48.000 per kilogramnya, di mana juga setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Harga daging ayam potong di pasar Minggu Kota Bengkulu masih bertahan di kisaran Rp48.000 per kilogram. Harga tersebut telah berlangsung sekitar 2 pekan setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan pada Agustus 2026. Salah seorang pedagang ayam potong, Munir, mengatakan harga ayam pada awal Agustus masih di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000. Namun harga mulai mengalami kenaikan secara bertahap setelah aktivitas sekolah kembali normal dan permintaan masyarakat meningkat. Menurut Munir, ketersediaan ayam untuk memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga saat ini masih relatif mencukupi. Namun pasokan terkadang mengalami kekurangan ketika permintaan ayam untuk program MBG meningkat.
2: Ayam potong hari ini lah udah agak lama memang, masih stabil di 48. Dulu tanah sekolah diperpanjang kan agak mendingan 32, 30, kan ada mau masuk dan melonjak tiap hari naiknya. Bukan sehari dua hari, tiap hari. Kalau stok barang mencukupi lah kalau di si pelanggan harian masih cukup. Tapi kadang-kadang kalau pas MBG-nya pun banyak penghasilan, kadang-kadang tidak cukup sampai mutus.
1: Pedagang lainnya, Yanto, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di angka Rp48.000 per kilogram dan telah bertahan selama sekitar 2 pekan. Ia menyebutkan kenaikan harga ini mulai terjadi setelah anak masuk sekolah yang turut mendorong peningkatan permintaan ayam di pasaran. Yanto menilai tingginya permintaan termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi harga ayam potong di Bengkulu. Selain itu, pasokan ayam dari dalam kota dinilai belum sepenuhnya mencukupi, sehingga pedagang masih mengandalkan pasokan dari luar daerah.
3: Untuk harga ayam potong hari ini Rp48.000. Sudah 2 minggu sampai sekarang.
4: Sejak anak sekolah?
3: Iya.
4: Sebelumnya berapa?
3: Gimana?
4: Sebelumnya berapa?
3: Sebelumnya waktu anak sekolah libur itu sempat nyentuh Rp30.000 per kilonya. Terus anak sekolah masuk, langsung ada perubahan kenaikan terus karena permintaannya MBG banyak sih gitu. Jadi ayam dalam kota ini agak kurang.
1: Pedagang berharap pasokan ayam dapat kembali mencukupi kebutuhan pasar sehingga harga dapat lebih terkendali. Kondisi harga dan ketersediaan pasokan tersebut menjadi perhatian karena ayam potong menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan program MBG. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat Palembang mengenai upaya pemerintahan menekan kenaikan harga bahan pokok yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Menurut saya, kenaikan harga pokok sangat terasa bagi kami, terutama untuk kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayur. Penghasilan yang kita terima tetap, sementara pengeluaran bertambah. Kami berharap pemerintah terus melakukan langkah untuk menekan kenaikan harga, misalnya melalui pasar murah dan menjaga ketersediaan stok. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.
2: Kalau saya ya sebagai pelaku usaha juga, kami harapannya sih harga bahan pokok ini bisa stabil. Kalau harga dari pemasok naik, ya kami sebenarnya nggak bisa buat banyak ya, karena harus nyesuaiin harga jual juga. Tapi kalau pemerintah ya bisa membantu jaga pasokan dan bisa ngelakuin pengawasan, tentu ini bakal sangat membantu kami sih. Jadi harapannya harga nggak naik terlalu tinggi, jadi pembeli tetap bisa belanja dan pedagang juga bisa jalanin usahanya kayak biasa.
3: Menurut saya kalau harga bahan

0: masyarakat tidak terlalu kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: upaya menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga daging ayam di pasar tradisional. Kali ini pendengar kita akan ikuti wawancara singkat reporter Bustami Ahmad bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir, berikut. Kita ikuti.
1: Baik, dengar terkait melonjaknya harga ayam di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Ramadinianto, berikut ini. Baik Pak Ismir, mungkin ada kenaikan untuk harga ayam di pasar tradisional kita untuk beberapa hari ini terakhir, bagaimana Pak? Mungkin untuk penjelasannya.
2: Jadi pantauan kita untuk saat ini harga ayam bersih itu di pasar kita Sumaliar itu sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan sebelumnya Rp48.000 per kilogram. Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang, memang karena supply dari pabrik maupun juga dari para peternak ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan yang tiap minggu mengalami kenaikan, serta memang sudah disiasati dengan pengambilan ayam dari luar Bangka. Kendalanya ternyata pada saat proses pengiriman ini banyak juga yang mati, sehingga juga ini menyebabkan kos dari pengiriman pun tinggi, menyebabkan kenaikan dari harga tersebut. Nah, kami cek juga di pabrik, di peternak-peternak ini ternyata memang mereka kekurangan DOC, sehingga untuk pembesaran ayam pun ini mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan dalam proses penetasan untuk menjadi DOC ini memang banyak tidak berhasilnya.
1: Terkait permintaan termasuk adanya program MBG, apakah ini menjadi salah satu penyebab juga Pak?
2: Kalau untuk konsumsi ayam sendiri sih memang pengaruh ya, MBG memang banyak berperan untuk dipergunakan daging ayam dengan MBG. Apalagi kita tahu saat ini pun untuk ketersediaan ikan ini sangat berkurang, sehingga masyarakat banyak beralih ke ayam, sehingga konsumsi ayam pun tinggi, tidak bisa memadai, mencukupi dari permintaan pasar.
1: Untuk ternak lokal kita sendiri bagaimana kondisinya?
2: Ternak udah banyak, tapi kendala kita di DOC-nya. Kalau untuk telur ayam masih stabil, masih banyak.
1: Ada upaya nggak Pak dari dinas kita untuk memenuhi stok DOC ini?
2: Ini usahanya sih kita belum ada ya, karena faktor untuk pengadaan DOC pun bukan kewenangan di kita ya. Masuk juga untuk distribusi dari luar Bangka pun kita nggak bisa untuk intervensi ke sana. Kalau melihat situasi ini mungkin kemungkinan besar ini akan ada kenaikan ya, apalagi dengan ketersediaan ikan di pasar pun amat sangat berkurang.
1: Baik Pak Ismir, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan sampai jumpa.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro memastikan kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di Kota Metro dalam status aman serta bebas dari ancaman penyakit mulut dan kuku ataupun ASF hingga antraks. Selengkapnya, Palasta Sitepu, Bandar Lampung, melaporkan.
1: Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 mengkonfirmasi kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di wilayah Kota Metro dalam status aman dan bebas dari berbagai penyakit menular strategis. PLT Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Vipi Puspita, memaparkan berdasarkan pemantauan berkala di 5 kecamatan yang ada di Kota Metro, tidak ditemukannya adanya indikasi maupun penularan penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, African Swine Fever atau ASF, maupun antraks. Vivi juga menginstruksikan jajaran untuk tidak lengah. DKP 3 Metro terus memperkuat lini pertahanan kesehatan hewan melalui optimalisasi pelayanan aktif pusat kesehatan hewan atau puskeswan. Vivi menjelaskan petugas medis veteriner terus bergerak di lapangan guna melakukan pemantauan kesehatan ternak secara terjadwal.
1: Saat ini tidak terdapat kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Metro, dan sebagai upaya pencegahan vaksinasi PMK ini tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ini juga dilengkapi dengan pemantauan kesehatan ternak dan juga edukasi kepada peternak melalui pelayanan aktif puskeswan. Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro. Kasus rabies terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 2023, dan sejak saat itu tidak ditemukan kasus baru. Dan harapan kita ke depannya kasus ini tetap nol ya.
2: Dirinya menambahkan, langkah sekaligus bersamaan dengan pemberian edukasi kepada peternak agar para peternak dapat melakukan pencegahan dini secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, penghimpunan Jisbasnas Kaur saat ini melonjak per bulan mencapai 157 juta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur mencatat peningkatan signifikan dalam penghimpunan zakat infak dan sedekah di tahun 2026. Penghimpunan sebelumnya berada di kisaran 40 juta per bulan, kini meningkat hingga sekitar 150 juta per bulan. Direktur Basnas Kabupaten Kaur, John, menjelaskan peningkatan tersebut tidak terlepas dari penerapan regulasi terkait kewajiban zakat bagi aparatur sipil negara yang telah memenuhi nisab. Zakat penghasilan ASN yang memenuhi ketentuan tersebut kemudian disetorkan secara rutin melalui Basnas Kabupaten Kaur setiap bulan. John menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaur, khususnya Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur beserta jajaran yang dinilai memberikan dukungan terhadap gerakan penghimpunan zakat di daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat.
2: Ini bersyukur dan berterima kasih sebetulnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang memang sangat support terkait penghimpunan zakat ini. Memang dalam regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu penghimpunan zakat ini itu melalui Basnas untuk aparatur sipil negara, sehingga ya lonjakan penghimpunan itu tadi cukup tinggi dari 40 juta mencapai 150 juta.
1: Meski penghimpunan zakat penghasilan ASN mengalami peningkatan, John menyebutkan masih banyak potensi zakat di Kabupaten Kaur yang belum terorganisasi secara maksimal, sebab zakat tidak hanya berasal dari penghasilan dan zakat fitrah, tetapi juga dapat berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta hasil laut. Menurutnya, potensi zakat dari sektor perkebunan sawit di Kabupaten Kaur cukup besar, namun pemahaman masyarakat mengenai kewajiban tersebut masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Basnas Kaur akan terus mendorong sosialisasi agar masyarakat mengetahui ketentuan zakat dari hasil usaha dan komoditas yang mereka miliki. John menegaskan untuk hasil perkebunan sawit, apabila hasil panen telah mencapai nisab yang disebutkan sebesar 653 kg, maka terdapat kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Besaran zakat dapat mencapai 5%, sedangkan untuk hasil yang diperoleh tanpa biaya pengairan pupuk dan pengelolaan tertentu, ketentunya dapat mencapai 10%. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan mendorong pemanfaatan produk peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan protein hewani program Makan Bergizi Gratis. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mencakupi gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan para peternak daerah. Dilaporkan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan mendorong penyerapan produk peternak lokal. Produk tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani pada dapur makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Falaudin, kepada RRI mengatakan, Waikanan memiliki sejumlah komoditas peternakan unggulan. Komoditas tersebut meliputi ayam petelur, telur, serta daging ayam dan sapi. Menurutnya, Waikanan juga merupakan salah satu sentra sapi penghasil daging sapi. Selain itu, daerah ini memiliki potensi sebagai sentra produksi telur dan daging ayam. Dirinya berharap dapur MBG di wilayah Waikanan dapat menyerap hasil produksi peternak lokal. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sirkulasi ekonomi antara peternak dan penyedia kebutuhan pangan. Dirinya menilai kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan usaha peternak.
2: Terkait dengan produksi hasil peternakan, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Waikanan juga adalah sentra sapi yang memproduksi daging sapi tentunya, dan kemudian kita juga adalah sentra telur dan sentra daging ayam. Jadi harapan kami untuk kebutuhan protein hewani ini, paling tidak dapur-dapur MBG yang berada di wilayah Kabupaten Waikanan dapat menyerap hasil-hasil produksi dari petani-petani kita. Artinya kalau ini bisa sirkulasi, ini bisa terjalin kerjasama yang baik, maka sudah barang tentu para petani kita peningkatannya bisa meningkat dan tentu kesejahteraannya juga ikut meningkat.
1: Lebih lanjutnya, penyerapan produk lokal secara berkelanjutan berpotensi meningkatkan produksi peternakan. Kondisi tersebut juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, peternak, dan pengelola dapur MBG perlu terus diperkuat. Kerjasama yang baik dinilai menjadi salah satu kunci optimalisasi potensi peternakan daerah. Pihaknya berharap kebutuhan protein hewan di program MBG dapat dipenuhi.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tepat di formasi 16.40 menit waktu Indonesia Barat, masih di Sungai Penuh sore ini. Dan kami ucapkan selamat sore untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Kami masih hadir untuk menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya bisa menghibur Anda di kebersamaan sore hari ini.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Mana senjata berada dengan berakhirnya Fajar Nur dengan Menjaga Hati. Tentunya berakhir juga perjumpaan kita di lagu musik dan juga lagu-lagu pop Indonesia untuk kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar, masih bersama kami tentunya menemani Anda semua. Kami ucapkan selamat sore untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kami masih hadir untuk Anda di lagu-lagu slow rock sesaat lagi di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar, selamat sore masyarakat Kota Sungai Penuh, Kerinci, dan seluruh pendengar RRI yang masih setia menemani aktivitas sore hari ini. Apa kabar hari ini? Semoga sehat, semoga pekerjaan sudah mulai dituntaskan. Yang masih berada di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan yang sedang bersantai, jangan lupa tetap ditemani RRI Sungai Penuh tentunya. Dan mendengar inilah sore ceria, satu jam yang akan menemani Anda dari pukul 17.08 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada musik pilihan, lagu-lagu slow rock tentunya ke tengah ruang dengar ada semua, ada formasi terkini, dan ada kabar dari daerah nasional sampai dengan mancanegara. Ada tips ringan untuk menemani sore, dan tentu saja ada ruang untuk Anda berinteraksi bersama kami. Dan jadi jangan kemana-mana, tetaplah di frekuensi 96,7 MHz, frekuensi RRI Sungai Penuh tentunya.

Gaimu dari air mataku. Dan kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Dan masih bersama saya di Sore Ceria di RRI Sungai Penuh untuk sore hari ini. Sore ini kita ingin tahu dulu nih, apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Nah, apa masih di kantor? Sedang dalam perjalanan pulang? Sedang di pasar? Sedang di rumah menyiapkan makan malam? Atau mungkin sedang duduk menikmati kopi dan secangkir teh sambil mendengarkan radio? Nah, silahkan sampaikan salam dan kabar Anda kepada kami melalui via WA di 0811 7870 9670. Boleh juga kirimkan judul lagu yang ingin didengarkan di lagu-lagu slow rock untuk sore hari ini. Karena sore ini bukan hanya sore saya, juga bukan hanya sore RRI, tapi tentunya sore kita bersama. Nah, pendengar, sambil menunggu pesan masuk dari Anda tentunya di pesan WA, kita hanya di pesan WA saja di 0811 7870 9670. Tentunya kami menunggu pesan WA Anda. Dan Anda bisa kirimkan judul yang Anda ingin didengarkan, terus juga kabar Anda di sana gimana begitu ya. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Kita masih hadirkan dengan lagu slow rock. Kali ini ada Kesapu Air Mata Perpisahan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Mendengar area Sungai Penuh, kita masuk ke informasi daerah. Salah satu kabar yang menarik di kawasan Sungai Penuh dan Kerinci datang dari dunia pendidikan. Hari ini 1 September 2026, MAN 1 Sungai Penuh memberikan prestasi salah seorang siswinya, Moza Suci Wulandari, siswa kelas 12 F3 yang berhasil menjadi duta generasi hijau Provinsi Jambi. Ini tentu menjadi kabar yang membanggakan, bukan hanya karena prestasi individu saja, tetapi juga karena membawa pesan bahwa generasi muda di daerah punya ruang untuk berkontribusi dalam isu lingkungan. Dan kalau kita bicara soal lingkungan, pendengar, Kerinci dan Sungai Penuh sendiri tentu punya kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari kawasan pegunungan, hutan, perkebunan, sampai dengan sumber air. Karena itu, menjaga lingkungan sebenarnya tidak harus selalu dimulai dengan sesuatu yang besar juga. Hal tersederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik sesekali pakai, menjaga kebersihan selokan, dan tidak membakar sampah sembarangan juga merupakan bagian dari menjaga lingkungan itu sendiri. Dan satu hal yang penting bagi pendengar yang akan melakukan perjalanan sore sampai malam hari ini, perhatikan kondisi cuaca. Informasi BMKG untuk wilayah Sungai Penuh menunjukkan ada kondisi berawan pada perakiraan per jam, sementara kondisi cuaca di wilayah Jambi dapat berubah dengan cepat. BMKG juga terus memberikan pembaruan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jambi. Jadi bagi Anda yang berkendara terutama menuju wilayah Kerinci, perhatikan jarak pandang Anda, kondisi jalan dan kemungkinan hujan. Jangan memaksakan kecepatan, lebih baik terlambat beberapa menit daripada mengambil resiko di jalan. Dan pendengar, tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Dan pendengar RRI Sungai Penuh, kita beralih ke kabar nasional. Hari ini 1 September, salah satu momentum yang diperingati di Indonesia adalah Hari Polisi Wanita atau Hari Polwan. Nah, momentum ini menjadi peringatan atas kontribusi polisi wanita dalam berbagai bidang pelayanan dan penegakan hukum di Indonesia. Dari sisi pelayanan saja masyarakat, sosok polwan juga semakin banyak ditemui dalam berbagai tugas. Mulai dari pelayanan masyarakat, lalu lintas, penyelidikan, hingga kegiatan yang bersentuhan langsung dengan perempuan dan anak. Kita tentu berharap kehadiran aparat di tengah masyarakat semakin memberikan rasa aman, nyaman, dan juga pelayanan yang humanis. Dan pendengar, berikutnya ada pula informasi yang perlu diperhatikan bagi masyarakat yang berpergian menggunakan pesawat. Mulai 1 September 2026, Garuda Indonesia memperlakukan ketentuan bagasi baru. Salah satu perubahan yang diberikan adalah ketentuan satu koper maksimal 23 kg. Bagi pendengar yang akan melakukan perjalanan udara, jangan hanya mengandalkan informasi dari teman atau media sosial saja. Sebelum berangkat, periksa kembali ketentuan bagasi pada tiket dan kanal resmi maskapai. Karena aturan dapat berbeda berdasarkan rute dan jenis penerbangannya. Nah, mendengar itulah beberapa informasi nasional yang kami rangkum untuk Anda sore ini. Tetap kritis, jangan mudah percaya informasi yang beredar hanya karena judul membuat kita kaget. Cek sumbernya, pastikan informasi benar sebelum dibagikan.

Mendengar, sekarang kita melihat sejenak apa yang terjadi di dunia. Salah satu perkembangan internasional hari ini datang dari kawasan Pasifik, di mana pertemuan negara-negara kepulauan Pasifik di pulau turut mewarnai ketegangan hubungan Cina dan Taiwan. Cina mempersoalkan keikutsertaan Taiwan dalam pertemuan tersebut. Sementara Australia dan Selandia Baru menegaskan bahwa forum regional memiliki kewenangan menentukan daftar tamunya. Dan isu seperti ini penting kita ikuti karena hubungan antar negara tidak hanya berpengaruh terhadap politik saja, tetapi juga dapat berhubungan dengan ekonomi, perdagangan, keamanan, dan juga stabilitas kawasan. Di sisi lain, di dunia teknologi juga terus bergerak cepat. Hari ini muncul laporan mengenai kesepakatan besar di bidang komputasi awan dan pusat data yang melibatkan perusahaan teknologi besar. Ini menunjukkan satu hal, pendengar. Kebutuhan terhadap teknologi kecerdasan buatan dan pusat data terus meningkat. Dunia sekarang bukan hanya berlomba membuat aplikasi saja, tetapi juga berlomba membangun infrastruktur yang mampu menjalankan teknologi tersebut. Namun apapun yang terjadi di belahan dunia lain, jangan lupa kita tetap harus kembali pada lingkungan kita sendiri. Bagaimana lalu lintas di jalan yang Anda lewati saat ini? Nah, bagaimana kondisi cuaca? Bagaimana kabar keluarga

Nah, pendengar, di mana senyada berada, sekarang waktunya segmen yang selalu menarik ya. Kita akan masuk di mitos atau fakta. Kali ini kita bahas suatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalau hujan turun setelah udara terasa sangat panas, berarti pasti akan ada petir. Mitos atau fakta sih? Ternyata itu mitos, pendengar. Kalau dikatakan pasti, hujan setelah udara panas memang bisa terjadi ketika kondisi atmosfer mendukung terbentuknya awan konvektif. Tetapi tidak setiap hujan setelah cuaca panas otomatis disertai petir. Di mana petir berkaitan dengan proses pembentukan dan pemisahan muatan listrik di dalam awan badai. Jadi kalau sore ini udaranya terasa panas lalu tiba-tiba hujan, jangan langsung berpikir, wah pasti nanti akan ada petir. Jangan gitu ya. Tetapi tetap waspada juga, kalau sudah terdengar guntur atau terlihat kilat, sebaiknya hindari berada di tempat yang terbuka. Nah, mendengar mitos yang kedua. Ternyata, apakah minum kopi sore pasti membuat semua orang sulit tidur? Mitos atau fakta tuh? Tapi jawabannya tidak selalu ya. Dimana kafein memang dapat membuat sebagian orang lebih sulit tidur. Tetapi tingkat sensitivitas setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang minum kopi sore masih bisa tidur dengan normal. Ada juga yang minum kopi sedikit saja langsung terjaga sampai malam. Nah, jika kalau Anda punya kebiasaan minum kopi sore, kenali respon tubuh sendiri dulu ya. Dan kalau tidur Anda terganggu, coba kurangi konsumsi kafein beberapa jam sebelum waktu tidur. Jadi pendengar, jangan mudah percaya mitos ya. Cari penjelasannya dulu, kalau bisa cek dari sumber yang terpercaya. Pendengar dari Sungai Penuh, memasuki jam pulang kerja dan aktivitas sore, ada satu hal yang sangat penting, yaitu keselamatan perjalanan. Mari kita lakukan 3 cek sebelum jalan. Yang pertama, cek kondisi kendaraan, pastikan bahan bakar cukup, rem berfungsi, lampu menyala, dan ban dalam kondisi baik. Yang kedua, cek kondisi tubuh. Kalau mengantuk, jangan dipaksakan, pendengar. Berhenti sejenak di tempat yang aman, minum air, beristirahat, dan yang ketiga, jangan lupa untuk cek cuaca dan kondisi jalan. Nah, apalagi wilayah Sungai Penuh dan Kerinci ini memiliki karakter jalan serta kondisi geografis yang membutuhkan kehati-hatian. Kalau hujan turun, ya, kurangi kecepatan dan juga jaga jarak aman Anda. Jangan melakukan pengereman mendadak dan yang tidak kalah penting juga, jangan menggunakan telepon genggam ketika kendaraan sedang berjalan. Pesan WhatsApp bisa menunggu, panggilan bisa dijawab setelah berhenti. Keselamatan Anda dan orang lain jauh lebih penting. Dan baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di mana saja berada. Kali ini ada Eksis dengan Masih Terserlah Ayumu. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

bagaimana saja Anda berada? Tentu masih bersama di kawasan jalan Profesor Dr. Sri Sudoyo Kota Sungai Penuh pendengar. Bagi yang sudah sampai di rumah, jangan langsung membawa semua beban pekerjaan ke ruang keluarga Anda. Cobalah lakukan satu hal sederhana, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan ketegangan di bahu, minumlah air putih, kemudian sapa keluarga, tanyakan bagaimana hari ini. Kadang-kadang kalimat sederhana itu jauh lebih berarti daripada apa yang kita kira. Kita kembali lagi di Sore Ceria dari Sungai Penuh. Sekarang giliran Anda. Kami punya pertanyaan sore ini. Apa satu hal kecil yang membuat Anda bahagia hari ini? Ya, tidak perlu sesuatu yang besar pendengar. Mungkin ya dapat kabar baik dari anak. Sepertinya dagangan hari ini laris manis. Pekerjaan selesai tepat pada waktunya. Bertemu dengan teman lama. Pulang ke rumah tanpa kehujanan. Atau mungkin bisa duduk santai sambil mendengarkan RRI. Silahkan kirimkan jawaban Anda. Karena kita ingin membuktikan bahwa kebahagiaan itu tidak selalu harus mahal. Kadang-kadang secangkir kopi, sepiring makanan hangat, ya, pesan dari orang yang kita sayangi, atau satu lagu favorit juga sudah cukup membuat hari terasa lebih baik tentunya. Nah pendengar, tentunya untuk Anda di mana saja berada, terima kasih sudah ikut berbagi salam hangat kami untuk Anda dan keluarga di sore hari ini. Tidak terasa waktu terus berjalan dan mengantar kita di formasi 17:50 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Dan masih kami temani Anda di RRI Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

tumbuh tak berakar, mekar pun tak berbunga. Mungkin kerana darjat kita yang berbeza.

0: Mana sinyalnya berarti ini selesai. Kita sudah berada di penghujung acara di lagu-lagu slow rock tentunya. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami. Dan pendengar, nantinya kita akan hadirkan beragam lagu-lagu religi ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentu mengantarkan kita di formasi 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dapat kami informasikan selawat bunyi beduk dan azan maghrib nantinya akan kami hadirkan di formasi pukul 18 lewat 19 menit. Karena bunyi beduk azan maghrib dihadirkan 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh. Selamat sore menjelang malam untuk Anda yang masih setia bersama kami. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda dan juga menghangatkan suasana di kebersamaan sore hari ini. Dan sembari menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang tercinta yang berada di dekat Anda juga di kebersamaan sore hari ini ya. Dan kami masih temani Anda dengan beragam lagu-lagu religi tentunya hingga tepat di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti di Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan kami masih hadir untuk Anda semua. Selamat sore, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat, dan kami akan menghadirkan selawat bunyi beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Pendengar di mana saja Anda berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati sore hari ini di mana Selasa 1 September 2026 di awal September. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman kelak. Dan pendengar dari Sungai Penuh yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan, pagi telah kita lewati, siang telah kita tinggalkan, dan kini sore hari perlahan menuju malam. Inilah saatnya yang tepat untuk kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia, menata hati, mengingat Allah, dan juga mengambil sedikit waktu untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah hari ini kita menjadi manusia yang lebih baik? Dan selamat datang di RRI Sungai Penuh sore ini, dan tentunya program yang hadir menemani Anda menjelang malam dengan informasi islami, kisah dan hikmah, mitos dan fakta seputar Islam dan kehidupan, dan tips sederhana untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta tentu saja interaksi bersama Anda. Dan saya Mila Fika akan menemani Anda hingga tepat informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, ada satu hal sederhana yang sering kita lupakan, kita sibuk mencari kebahagiaan di mana kemana-mana, dan padahal ketenangan hati seringkali dimulai dari satu hal, mengingat Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, di mana ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jadi kalau sore hari ini kita sedang gelisah, kalau pekerjaan terasa berat, kalau ada masalah keluarga, kalau ada sesuatu yang belum selesai, tarik napas dalam-dalam, tenangkan hati Anda dan katakan dalam hati, Allah masih bersama saya. Dan pendengar dari Sungai Penuh, di mana saya berada, kita masuk ke informasi islami. Hari ini 1 September 2026, nuansa pembicaraan keislaman di berbagai daerah masih banyak berkaitan dengan ketauladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya akhlak, kesabaran, ketulusan dan kecintaan kepada sesama. Di mana sejumlah pemberitaan RRI hari ini juga mengangkat pesan agar umat Islam meneladani ketulusan dan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pengingat bagi kita semua mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dengan memperbanyak ucapan selawat saja, tetapi juga berusaha mengikuti akhlaknya. Ketika dihina, beliau tidak membalas dengan keburukan. Ketika memiliki kesempatan membalas, beliau memilih jalan yang penuh hikmah. Dan ketika berinteraksi dengan orang lain, beliau menunjukkan kasih sayang dan penghormatan. Dan pendengar, Kementerian Agama juga terus mendorong penguatan kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam. Salah satu informasi terbaru adalah dibukanya pendaftaran in-passing pengawas jaminan produk halal 2026 oleh Kementerian Agama. Program ini berkaitan dengan penguatan ekosistem jaminan produk halal di Indonesia. Dan juga halal bukan hanya persoalan makanan saja. Bagi umat Islam, halal juga menjadi bagian dari ikhtiar memastikan apa yang kita konsumsi dan digunakan sesuai dengan ketentuan agama, karena itu sebagai konsumen. Mari biasakan memperhatikan informasi produk yang kita beli. Dan ada satu hal yang menarik pendengar, dunia Islam juga terus berhadapan dengan perkembangan teknologi. Sekarang kita bisa belajar Al-Quran, mendengarkan kajian, mempelajari bahasa Arab, hingga mencari informasi keislaman melalui telepon genggam. Tapi ada satu prinsip penting, teknologi adalah alat. Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah bagaimana kita menggunakannya. Dan juga pendengar, tentunya penggunaan gunakan teknologi untuk menambah ilmu, yang menentukan manfaat itu dan mudaratnya adalah bagaimana cara kita menggunakannya, dan bukan untuk memperbanyak perdebatan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk menyebar fitnah.

amal yang pertama kali akan dihisap untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Pendengar RRI Sungai Penuh, sebentar lagi malam tentunya sudah mulai menjelang. Karena itu kita punya tips sederhana pendengar. Tiga amal ringan yang bisa kita biasakan sebelum tidur. Yang pertama adalah muhasabah diri. Tanyakan kepada diri sendiri, hari ini saya sudah melakukan kebaikan apa? Apakah hari ini saya menyakiti orang? Apakah ada ucapan yang harus saya minta maafkan? Dan apa yang bisa saya perbaiki besok? Tidak perlu lama-lama, 5 menit saja. Dan berikutnya jangan lupa yang kedua, bersyukur. Sebelum tidur coba sebut minimal 3 hal yang patut disyukuri. Misalnya, alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah saya masih bisa berkumpul dengan keluarga. Alhamdulillah hari ini saya masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Karena kita sering fokus pada apa yang belum kita punya hari ini. Padahal begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk memaafkan. Mungkin ini yang paling sulit ya. Sebelum tidur cobalah lepas sedikit demi sedikit rasa marah kepada orang lain. Bukan berarti membenarkan kesalahan mereka, tetapi jangan biarkan kemarahan menguasai hati kita. Dan kita tidur dengan hati yang lebih ringan. Bayangkan kalau kebiasaan sederhana ini dilakukan setiap malam pendengar. Bangun tidur lebih tenang, menjalani hari lebih sadar, dan hubungan kita dengan Allah juga semakin dekat tentunya. Dan pendengar yang dirahmati Allah, ada satu kalimat yang sering kita ucapkan, nanti saja kalau sudah tua, nanti saja mulai rajin sholatnya. Nanti saya mulai membaca Al-Quran, nanti saya bersedekah, dan nanti saya memperbaiki diri. Nanti kalau sudah punya banyak uang, saya akan membantu orang. Padahal kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan karena itu jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik, mulailah dari yang mampu kita lakukan. Kalau belum mampu membaca satu juz, baca beberapa ayat saja. Kalau belum mampu bersedekah banyak, sedekah sesuai kemampuan saja. Kalau belum bisa melakukan kebaikan besar, lakukan kebaikan kecil. Tersenyum, menyapa tetangga, membantu orang tua, mengangkat barang orang lain, memaafkan, tidak menyebarkan aib, tidak menggunjing, tidak menyakiti orang lain, karena kita tidak pernah tahu kebaikan kecil mana yang ternyata bernilai besar di sisi Allah tentunya. Dan mungkin mendengar sore ini ada seorang yang sedang mendengarkan kita sambil merasa dirinya terlalu banyak berdosa. Nah kalau ada orangnya, kalau anda orangnya ya jangan putus asa. Pintu taubat Allah masih terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Jangan katakan saya sudah terlalu jauh, justru sekarang pulanglah. Pulang kepada Allah pelan-pelan satu langkah demi satu langkah pendengar. Dan kita lanjutkan interaksi sore ini. Saya ingin mengajak pendengar melakukan sesuatu yang sederhana. Kalau anda boleh meminta satu hal kepada Allah malam ini, apa sih yang ingin anda doakan? Kesehatankah? Rezekikah? Keluarga? Anak? Orang tua? Pekerjaan? Jodoh? Kesembuhan? Atau mungkin ketenangan hati? Dan tentunya tidak perlu tentunya untuk kita berlama-lama. Doa saja apapun yang kita pinta kepada Allah tentunya pendengar. Dan pendengar di mana saja anda berada, untuk semua pendengar dari Sungai Penuh, mari kita sama-sama mendukan hati sejenak. Ya Allah, berikan kesehatan kepada kami, berikan kesehatan kepada orang tua kami, lindungi keluarga kami, ampuni dosa-dosa kami, dan mudahkan rezeki kami. Jauhkan kami dari rezeki yang haram, jauhkan hati kami dari iri dan dengki, berikan kami kekuatan untuk memperbaiki diri dan jadikan malam ini sebagai malam yang penuh ketenangan dan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar ini Sungai Penuh, waktu terus berjalan menuju malam. Mari kita jadikan pergantian sore menuju malam sebagai pengingat. Ada 3 hal yang bisa kita bawa malam ini. Yang pertama adalah syukur. Apapun yang terjadi hari ini, masih ada nikmat yang layak kita syukuri. Yang kedua adalah sabar. Tidak semua yang kita inginkan harus terjadi hari ini, dan tidak semua masalah harus selesai dalam satu malam. Dan yang ketiga, jangan lupa bertawakal. Setelah kita berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah, karena manusia hanya bisa merencanakan, Allah lah yang menentukan. Dan satu pesan untuk pendengar yang masih berada di luar rumah, ketika waktu sholat tiba, mari utamakan sholat. Bagi yang sedang berkendara, cari tempat aman untuk berhenti. Bagi yang sudah berada di rumah, mari ajak keluarga untuk mengingat waktu ibadah. Jangan sampai kita begitu sibuk mengejar dunia sampai lupa kepada pemilik dunia. Pendengar dari Sungai Penuh yang dirahmati Allah, tak terasa 1 jam hampir kita lewati bersama dalam
renungan sore ini, dan semoga apa yang kita dengarkan bukan hanya berhenti di telinga tetapi sampai ke hati, dan yang lebih penting lagi bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pulang malam ini bukan hanya membawa barang bawaan saja, tetapi juga membawa satu niat, besok saya harus menjadi pribadi yang sedikit saja lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini kita masih sering marah, besok belajar lebih sabar lagi. Kalau hari ini masih sering mengeluh, besok belajar lebih bersyukur lagi. Kalau hari ini masih jauh dari Al-Quran, besok buka kembali mushafnya. Kalau hari ini ada orang yang kita sakiti, besok kalau memungkinkan harus minta maaf ya. Karena hidup terlalu singkat untuk dipenuhi permusuhan, dan hati terlalu berharga untuk terus menyimpan kebencian. Pendengar, saya Mila Fika tentunya tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Saya pamit, terima kasih sudah bersama kami di RRI Sungai Penuh hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga kampung halaman kita, dan memberikan keberkahan untuk Sungai Penuh dan Kerinci. Dan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa dekat dengannya tentunya. Dan juga mari kita tutup sore ini dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih untuk Anda semua pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan saat lagi kita akan menghadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Saya Mela Fika tentunya pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Deciptraya akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya. Kami akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
2: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh.
5: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Bantuan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang olahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang olahragaan bahwa pendanaannya secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti mimbar agama Kristen dengan tema yaitu tetap terhubung dengan Tuhan di tengah dunia digital. Bersama narasumber kita ada Martha Siahaan, SPDK. Selamat mengikuti.

Salam saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya Marta Syahaan kembali berjumpa dengan saudara dalam Pro 1 Mimbar Rohani. Nah, gimana nih kabarnya saudara yang dikasih Tuhan? Para pendengar yang terkasih, mungkin saudara saat ini ada di jalan atau bahkan mungkin sedang masih bekerja atau mungkin sedang di rumah. Nah, mari sejenak kita memerenungkan kebenaran firman Tuhan nih dengan tema bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan di tengah dunia digital. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami, bahkan setiap pendengar saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang Tuhan pilih saat ini untuk boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk boleh belajar bagaimana kami tetap terhubung dengan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami hanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, ini setiap kami yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.

Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah tetap terhubung dengan Tuhan di tengah dunia digital. Diambil dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

Saudara yang terkasih, saat ini kita ini sangat terhubung, selalu bahkan terhubung dengan dunia digital. Nah, di zaman yang serba canggih saat ini, kita tinggal segala sesuatunya itu sangat instan. Bahkan ketika kita ingin bertemu dengan keluarga, kita tinggal menghubungi melalui WhatsApp. Dan bahkan ketika kita ingin mengetahui kabar keluarga yang di luar negeri sekalipun, kita bisa dengan menggunakan teknologi boleh bertatap muka langsung. Nah, saudara dikasih Tuhan, begitu luar biasanya teknologi yang tercanggih saat ini yang kita sudah terima. Nah, saat ini kita kembali periksa diri kita. Apakah kita ini sudah terhubung dengan Tuhan selalu, sebagaimana kita selalu terhubung dengan digital saat ini? Nah, dalam Yohanes 15 ayat 4-5, ini merupakan percakapan Yesus dengan murid-muridnya menjelang penderitaannya. Yesus mengetahui bahwa tidak lama lagi ia akan meninggalkan murid-muridnya. Para murid akan menghadapi yang namanya ketakutan, penderitaan, bahkan penolakan dan tantangan iman. Nah, karena itu Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Bayangkan sebuah ranting. Ranting tidak akan mempunyai kehidupan dari dirinya sendiri. Ia harus melekat pada pokoknya. Kalaupun ranting itu terputus, ia akan kering. Ia tidak akan bisa bertahan hidup. Demikian juga manusia. Kita bisa terhubung dengan ribuan orang melalui media sosial. Tetapi jika kita tidak terhubung dengan Kristus, jiwa kita dapat kering juga. Dalam Yohanes 15:4, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggallah merupakan suatu perintah. Dan kata tinggallah menunjukkan untuk kita tinggal secara terus-menerus, tetap tinggal. Bukan hanya tinggal ketika kita ingat ada masalah, atau bukan hanya tinggal karena kita ingin meminta sesuatu, tetapi bagaimana kita tetap tinggal dan menjadikan Kristus itu sebagai pusat kehidupan kita setiap hari. Analoginya seperti baterai. Nah, saudara, jika lo baterai handphone kita 1% atau 5%, kita mulai nih mencari charger, kita charge HP kita. Supaya apa? Supaya jangan sampai HP kita mati. Nah, coba kita periksa kembali nih mengenai rohani kita. Apakah kita akan panik ketika kehidupan rohani kita ini tinggal 1%, 5%, atau 3%? Nah, kita periksa kembali, apakah kita sudah mulai jarang berdoa, atau kita mulai jarang untuk membaca Alkitab, bahkan kita sudah mulai rasa beban untuk beribadah, atau kita sudah mulai marah dengan situasi hati kita, bahkan kita kehilangan yang namanya damai sejahtera. Itu sama seperti low baterai secara rohani. Tetapi seringkali kita mencari hiburan lain. Kita sering scroll TikTok, bahkan menonton YouTube, membuka media sosial. Padahal yang kita butuhkan bukan hanya sekedar hiburan. Tetapi yang kita butuhkan adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi kebutuhan kita. Nah, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak menghasilkan buah dengan kekuatannya sendiri. Ia menerima kehidupan dari pokok. Begitu juga dengan kita. Kita tidak dapat menghasilkan kehidupan Kristen tanpa terus terhubung dengan Kristus itu sendiri. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan doa untuk mengarahkan dan menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan kita membutuhkan yang namanya ibadah untuk mengarahkan hati kita kepada Allah. Dan kita membutuhkan namanya Roh Kudus, saudara, untuk memampukan kita hidup di dalam sebuah kebenaran Kristus. Dan kita juga membutuhkan yang namanya persekutuan untuk kita bisa saling menguatkan. Nah, saudara, terkadang kita sering online, tetapi yang kita online ada terhadap dunia, tetapi kita offline terhadap Tuhan. Kita lihat status WhatsApp, Instagram, atau Messenger. Tetapi, tahukah saudara, coba periksa diri kita kembali. Apakah secara rohani kita selalu online terhubung dengan Tuhan? Apakah kita masih ingat? Senantiasakah kita setiap hari selalu terhubung dengan Tuhan? Selalu membaca firman Tuhan yang terus menguatkan kita?
Apakah kita selalu terhubung dengan Tuhan melalui doa setiap hari, setiap saat, untuk menjalin hubungan yang manis dan intim dengan Tuhan? Teknologi bisa menjadi berkat, saudara, atau bahkan menjadi jerat bagi kita. Dunia digital sebenarnya dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita boleh pakai dunia digital untuk membaca firman Tuhan, bahkan mendengarkan khotbah seperti yang saat ini kita sedang dengar. Bahkan kita bisa menggunakan dunia digital untuk menjembarkan kebenaran firman Tuhan, membagikan kesaksian, dan untuk memberitakan Injil. Tapi masalahnya, seberapa banyak kita menggunakan teknologi itu sendiri untuk kemuliaan Tuhan? Saudara terkasih Tuhan, ayat 5 dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus memberikan identitas yang jelas di sini. Kristus adalah pokok, kita adalah rantingnya. Sekali lagi saya katakan, Yesus adalah pokok dan kita adalah rantingnya. Artinya Kristus itu adalah sumber kehidupan kita, bukan internet, bukan media sosial, atau bahkan followers, atau jumlah like di media sosial kita. Tapi Tuhan, tapi Kristus itu yang menjadi sumber kehidupan kita. Semua dapat berubah. Bahkan hari ketika kita dipuji, bisa jadi besok kita akan dilupakan. Tetapi ketika kita hari ini berada di popularitas, bisa jadi besok kita berada di bawah. Tetapi Kristus tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Karena itu jangan jadikan dunia digital sebagai sumber nilai diri kita. Tapi jadikan Kristus menjadi sumber kita dalam menjalani hidup kita. Nilai kita ditentukan oleh kasih Allah di dalam Kristus. Dikatakan bahwa ia berbuah banyak. Apa buah yang harus terlihat dalam kehidupan kita di dunia era digital saat ini? Buah perkataan. Sebelum kita mengetik sebuah story, kita harus pikirkan, apakah kata-kata yang kita ketik itu sudah akan menjadi berkat bagi orang lain, atau bahkan kita mengutuki orang lain dari kata-kata yang kita ketik. Jangan menggunakan media sosial hanya untuk menghina, menyebarkan kebencian, mempermalukan orang lain, bahkan menyebarkan gosip. Orang Kristen harus menghadirkan Kristus melalui ketikannya, jari jemarinya dalam mengetik haruslah menjadi berkat. Kita akan tunjukkan bahwa identitas kita sebagai anak Kristus. Yang kedua apa nih? Yang kedua buah karakter. Ketika orang lain melihat kehidupan kita, apakah mereka melihat ada kasih, kesabaran, penguasaan diri, dan kebaikan yang ada pada diri kita? Jangan sampai di gereja kita terlihat rohani, tetapi di media sosial kita menjadi pribadi yang berbeda. Kesaksian Kristus, kesaksian sebagai seorang Kristen, tidak berhenti di dalam gedung gereja saja. Tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menjadi kesaksian bagaimana Kristus sudah luar biasa memberkati kita, bagaimana Kristus sudah menyelamatkan kita, bagaimana kasih Kristus yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ada 3 cara bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Yang pertama, mari sediakan waktu online-mu dengan Tuhan. Mari terhubung dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk berhubung dengan Tuhan. Jalin komunikasi yang manis. Jalin komunikasi yang intim dengan Tuhan. Jangan biarkan media sosial, kita bisa berjam-jam. Bahkan ketika kita menggunakan handphone, kita bisa tahan, saudara. Kita bisa tahan untuk 5 menit lagi. Tetapi pada dasarnya, dari 5 menit kita bisa menggunakan handphone berjam-jam. Tapi pertanyaannya, bagaimana komunikasi dengan Tuhan? Apakah kita sudah menyediakan waktu online kita dengan Tuhan? Mari kita berdoa, kita berenungkan firman Tuhan
berhenti sejenak, berdoa, renungkan firman Tuhan. Bahkan kita bisa mengevaluasi diri kita dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan kita bisa bercerita dengan Tuhan. Jangan pernah gunakan media sosial untuk curhat, karena tidak akan ada penyelesaian di sana. Tapi jadikan hubungan dengan Tuhan. Silakan saudara bercerita, silakan saudara curhat dengan Tuhan. Akan ada jawaban yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang kedua, gunakan teknologi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadikan HP bukan sebagai alat hiburan, tapi gunakan HP untuk membaca firman Tuhan. Kita punya Alkitab elektronik. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membawa Alkitab. Bahkan dimanapun kita berada, kita punya handphone yang ada Alkitab elektronik yang bisa kita pergunakan untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan, mengikuti khotbah, bahkan mencatat setiap pokok-pokok doa kita, bahkan mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan kepada orang lain, bahkan membagikan konten-konten rohani yang membangun. Teknologi terjadikan sebagai ladang kita, sebagai alat kita untuk pelayanan, sehingga banyak sekali kita akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Nah, yang ketiga, kita belajar disconnect dari dunia, tapi reconnect dengan Tuhan. Saudara, jauhkan diri dari media sosial sejenak. Tetapi, mari kita duduk, hening, berdoa, membaca firman Tuhan. Karena terkadang kita terlalu banyak mendengar suara dunia, sehingga tidak lagi mendengar suara Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 4-5, Tuhan sudah memerintahkan kita untuk tinggallah di dalam Dia, di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Lihat, tidak ada buah yang kita dapatkan ketika kita tidak bersama Tuhan. Tidak ada buah yang kita dapatkan ketika kita menjauh dari Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, seberhasil apapun kita saat ini, tidak akan ada buahnya ketika kita tidak bersama Kristus. Akulah, ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada apapun yang kita dapatkan ketika kita jauh daripada Tuhan. Tetapi, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang kita dapatkan? Ia akan berbuah banyak. Buah dari perkataan kita, buah dari sikap dan perilaku kita. Sebagaimana ranting yang patah dari pokoknya, awalnya dia akan masih hijau, tetapi lama-kelama dia akan mengering. Demikianlah kita. Ketika kita jauh daripada Tuhan, kita akan mengering, rohani kita akan kering. Tetapi ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hidup kita akan terus berbuah di dalam Kristus.

Demikian saudara, mari tetap terhubung dengan Kristus, tetap tinggal di dalam firman, tetap hidup di dalam doa, tetap menghasilkan buah, dan jadilah saksi Kristus di tengah dunia digital ini. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita kembali untuk terus menjalin hubungan yang manis dengan Tuhan dan selalu terhubung dengan Tuhan di dunia digital saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan sudah izinkan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami adalah ranting yang ketika kami patah, kami jauh daripada pokok, daripada Kristus. Kami tidaklah apa-apa Tuhan, kami akan mengering Tuhan, tapi ketika kami terus berada di dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan, kami akan berbuah lebat. Ajar kami Tuhan untuk selalu, selalu dan selalu terhubung denganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami selalu terhubung dengan Tuhan, kami bisa melewati segala macam kehidupan ini, dan kami tetap kuat dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, hari ini kami boleh belajar untuk terus terhubung dengan Tuhan, untuk terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk terus menjalin hubungan yang manis dengan Tuhan, dan senantiasa berdoa dengan Tuhan. Pakai kami Tuhan, bahkan di segala kehidupan kami, segala kesibukan kami, ingatkan kami Tuhan untuk terus terhubung dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyiap syukur kepadamu Tuhan Yesus kami yang hidup. Amin.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curumertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Jurumertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Jurumertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Jurumertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Jurumertani sedang tidak repot. Ki Jurumertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: berikanlah pada juru taman di sana.
1: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
2: Oh. Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
3: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
2: Wah. Gimana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?
3: Kamu bisa ambil tempat di Pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
1: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
2: Oh. Terima kasih, Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: Kenapa raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa Sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Mbak
1: Ari. Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin, pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan? Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak Nurul? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-tuduh sembarang. Batu-tuduh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya, kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ya. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik yang mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting. Dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sabrudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ. Yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijan Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

Ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu, aku sak bunuh.
2: Hah?

0: Ampun Tuan Putri Darajuanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan.

0: pergi ke sana.
1: Baiklah, Tuan Putri, segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Darajuanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Darajuanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Darajuanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Darajuanti.
3: Ampun Tuan Putri Darajuanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
4: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demongnetu. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: Dengan gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Dara Juwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarramah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.
2: Cinta.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
2: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
3: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
2: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Mbak
1: Ari. Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 08117870-9670. Halo, selamat malam.
1: Malam juga Mas Wendy.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Orang lama, pendatang baru.
0: Pak Pitoyo. Siapa?
1: Enggak tuh lagi batuk.
0: Siapa nih? Dengan siapa?
1: Tuh udah ingat lagi ya udah.
0: Datuk.
1: Enggak aja pendatang baru.
0: Datuk ya.
1: Iya, datuk lagi serat-serat ya batuk.
0: Iya, suaranya beda tuh. Apa kabar tuh?
1: Cuaca enggak mengizinkan.
0: Iya, kirain mirip suara Pak Pitoyo ada juga tuh.
1: Dapat Pak Pitoyo udah tua, datuk masih muda.
0: Suaranya.
1: Mau suaranya.
0: Datuk ini cepat betul nih.
1: Tidak mau aku ketukar dengan Bapak Pitoyo ya, dambah aku datuk.
0: Oh iya. Sehat datuk, batuk ya datuk ya.
1: Iya.
0: Cuaca nih kan asap, ini kan hujan panas.
1: Iya betul sekali.
0: Istirahat datuk.
1: Ya boleh request lagu lah.
0: Boleh silakan tuh.
1: Apa lagunya? Hanya janda baru, woy.
0: Apa?
1: Janda baru.
0: Janda baru.
1: Ya dalam masa sudah nggak ada.
0: Okay,
1: sudah kabur.
0: Sudah kabur. Oke, salamnya tuh.
1: Ya, bolehlah salamnya untuk Mbah tadi, Mbah Pitoyo. Jangan marah Mbah, biasa aja bercanda di udara.
0: Iya, benar.
1: Iya, juga Putra Pulompe. Dan ada juga itu Mama Bebe udah lama gak gabung dari
0: Tuyar. Iya, benar, udah lama gak gabung.
1: Mungkin ada halnya kan.
0: Iya, mungkin itu.
1: Sama ya Pak Tuo, Walio juga ada pasalan. Ada Putra Air Panas, ada Putra Gunung Kunyit, ada Putra Dewa. Dan ada juga Ika di Jambi. Setiawan lama ada gabung ya, Setiawan itu kan.
0: Iya, udah lama juga.
1: Apa halnya orang tuh. Ya, jangan lupa gabung. Yang dari Jambi, mereka dari rekan. Apalagi ya, Abunda ini. Pokok semuanya ada pasalan dari itu pada ini malam.
0: Oh gitu.
1: Ya, dari rekan yang mendengar, yang dari Saku sana juga ada pasalan. Terima kasih waktunya ini.
0: Ya, Datuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai pendengar, silakan Anda untuk bergabung bersama kami di malam hari ini di Ruang Rindu dengan Tembang Campursari. Berikut kami putarkan beberapa tembang campursari untuk Anda di malam hari ini.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan, itu bukan candaan. Itu adalah

0: kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Marli Batang Merangin.
0: Batang Merangin, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Siapa bang membawa acara ini?
0: Wendy.
1: Bang Wendy?
0: Iya.
1: Oh, yang bawa acara Pro Dangdut Pro 1 jam 2 siang ya?
0: Iya.
1: Ya. Minta lagu bang.
0: Ya, silakan.
1: Lagu Tutup Asmoro.
0: Apa?
1: Tutup Asmoro.
0: Hidup?
1: Gubuk Asmoro.
0: Gubuk Asmoro.
1: Ah ya.
0: Gubuk Asmoro. Oke.
1: Ya.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Ya, salam-salam buat teman yang ada di Kayaro aja lah, yang banyak orang Jawa.
0: Ya pastinya ya.
1: Di Batang Merangin juga banyak, Danu Kerinci banyak, di Lumpur, di Bon Baru juga banyak orang Jawa. Siapa yang monitor silakan mendengarkan dari Pro 1 RRI Sumenuh yang diselenggarakan oleh Bang Wendy ya.
0: Iya.
1: Makasih ya Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Tandi di Kayaro.
0: Pak apa?
1: Di Kayaro.
0: Di Kayaro, dengan Pak Bapak siapa?
1: Pak Sandi.
0: Pak Sandi, apa kabar Pak Sandi?
1: Ya, Pak Sandi, ya. Ini dengan siapa ya?
0: Wendy.
1: Bang Wendy. Boleh ngomong siapa, Bang Wendy?
0: Nggak ngerti saya.
1: Kalau ngomong Jawa bisa, aku bisa nyambung, Bang Wendy.
0: Oh, gitu.
1: Milih yang halus, apa yang biasa.
0: Aduh, sayanya yang malah pusing nanti, nggak ngerti.
1: Ya, pusing kalau nggak bisa bahasa Jawa, yang minum obat.
0: Iya, pusingnya maksudnya pusing nggak bisa mau jawab apa.
1: Ya. Maksud kita kalau bahasa itu modal.
0: Iya, kalau tergantung kebiasaan ya.
1: Iya, saya minta lagu ya, Bang Wendy.
0: Boleh, silakan.
1: Lagu Kelinci Ucul.
0: Kelingking apa?
1: Kelinci Ucul. Ucul itu lepas artinya.
0: Kelingking ya?
1: Iya, Kelinci Ucul. Ucul itu artinya bahasa Jawa itu lepas.
0: Kelingking Ucul. Kelingking Ucul.
1: Ah, iya.
0: Iya, Kelingking Ucul itu artinya lepas.
1: Ya, kelinci itu terwelu itu.
0: Kelinci apa kelingking?
1: Kelinci Ucul.
0: Kelinci ya. Saya pikir ya. Kelingking tadi. Kok kelingking yang lepas ya?
1: Kelinci Ucul lah, tengok aja nanti muncul sendiri.
0: Iya, oke. Silakan salam-salamnya.
1: Iya, salam-salam buat ya Pak Kardi di Semineng Sumeno, buat Pak Mbak Semira di Gunung Tujuh Kayaro, yang lain ada di Pematang Lingkung, orang Jawa banyak tinggal di Pematang Lingkung, Kecamatan Batang Merangin.
0: Oh, banyak ya?
1: Banyak, ada juga di Pon Baru Lumpur, dan di Kejuran Agung yang monitor lagu-lagu Jawa Campur Sari. Mau dah itu, terima kasih Bang Wendy, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,73 Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah kami menemani Anda di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan Tembang Nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Mbak
1: Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Bersama saya Wendy De Citra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti, edisi 2 September 2026. Saudara dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Kurang jelas suaranya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita akan bergabung untuk kebersamaan di pagi ini. Tentunya di Mutiara Pagi. Ya, kita sudah terhubung bersama narasumber kita, yaitu bersama Buya Ulil Amri, SHIMA. Selamat pagi, assalamualaikum Buya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Citra.
2: Apa kabar pagi ini Buya?
1: Alhamdulillah, selamat.
2: Pagi ini kita mengambil tema yaitu pembuktian cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Buya. Oke, okay. Yeah. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ada baiknya Buya menyampaikan dulu paparan singkat mengenai tema kita untuk kebersamaan pagi ini. Silakan Buya.
1: Terima kasih Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar RRI Sungai Penuh di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam suatu program yang luar biasa. Mudah-mudahan program ini selalu berjalan dan selalu memberikan manfaat untuk seluruh pendengar RRI Sungai Penuh di mana saja berada. Pada pagi hari ini, marilah kita kembali meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Seraya kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sebagai umat yang beriman, sebagai orang beriman, sudah merupakan sebuah kewajiban kita senantiasa mensyukuri atas diutuskannya Rasulullah Muhammad SAW di atas muka bumi ini. Karena salah satu nikmat yang paling utama yang begitu banyak, dan banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, seperti diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, nikmat yang luar biasa lagi adalah diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin atas muka bumi ini. Salah satu bukti itu terdapat di dalam Surah Al-Imran ayat 168. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsuhum rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah benar-benar memberikan dunia kepada orang-orang mukmin ketika dia memutuskan di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat dan mencucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab suci dan sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Majid Mursa Nabi semuanya di mana saja berada. Sebelumnya, sebelum diutuskan Rasulullah di muka bumi ini, manusia itu dalam kesesatan nyata. Ini yang menjadi sumber kita sebagai orang beriman yang syukur ini dengan diutuskannya Rasulullah Muhammad SAW atas muka bumi ini. Nah, kita bayangkan Mbak Citra, kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak diutuskan ke muka bumi ini, mungkin kita yang generasi sekarang ini itu masih berada dalam kesesatan yang nyata. Maka dengan diutuskannya Rasulullah ini, membawa perubahan luar biasa di muka bumi ini. Manusia banyak dan ini sesat menjadi terang benderang. Kalau berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman, bagaimana caranya kita menumbuhkan, menambah keimanan kita, maka bahasa kita sebagai baginda Rasulullah Muhammad SAW yang pada bulan ini di bulan Rabiul Awal ini bagaimana semaraknya orang memperingati kemenangan Rasulullah. Di mana-mana orang beriman, orang Islam melaksanakan peringatan kelahiran Rasulullah SAW. Dari tingkat yang sekecil-kecilnya sampai ke yang besar, dari tingkat RT, tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke level nasional. Itu Indonesia misalnya. Maka kita jadikan momen Maulid ini adalah saat untuk memupuk rasa cinta kita kepada dan kemudian kita berkembang dengan Rasulullah. Cinta kita kepada Nabi itu bukan hanya sekedar kata-kata, kata-kata pemanis di bibir, sekedar terucap di lisan saja, tapi cinta kita kepada Rasulullah kita buktikan. Nah, pembuktian yang ini dalam kajian kita pada pagi hari ini paling tidak kita mengambil tiga pembuktian cinta kita kepada Allah. Tiga pembuktiannya. Yang pertama adalah pembuktian kita cinta kita kepada Rasulullah ini, yaitu kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Ini bukti cinta kita yang pertama. Kenapa demikian? Dalam Al-Quran berkisah itu ada 89 kali Allah memanggil orang yang beriman. Ayatnya yang berbunyi kira-kira begini, ya ayyuhal ladzina amanu. Allah memanggil orang beriman. Semua ayat yang memanggil orang yang beriman itu terletak di awal ayat semuanya. Ya ayyuhal ladzina amanu terletak di awal ayat semuanya. Tetapi dari 89 itu ada satu ayat yang dihendaki nabi terletak di tengah ayat. Ya ini ayat tentang salawat kepada Nabi. Jadi Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, maka kita melaksanakan salat. Allah memerintahkan kita untuk berzakat, Allah tidak berzakat. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan haji, Allah tidak berhaji. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat, Allah bersalawat terlebih dahulu. Ini yang luar biasa keistimewaan contoh drama dia. Apa kata Allah mengatakan dalam Al-Quran itu di surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepada-Nya. Ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepada-Nya. Ini yang luar biasa, ya kita. Allah lebih dahulu melaksanakan, mengucapkan salawat kepada Nabi dan para malaikatnya. Mereka menyebutkan kita sebagai orang yang beriman. Ya, ini adalah ini istimewa. Tidak ada satu perintah pun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita kecuali Allah mengikuti mengerjakannya itu lain dari selawat. Ya, Allah berselawat untuk nabinya itu bermakna Allah memujikan, Allah mengagungkan Nabi Muhammad serta memberikan kepadanya kebaikan. Apa gimana dengan itu? Kalau Allah sudah berselawat, Allah sudah memuliakan, Allah sudah mengagungkan, bagaimana kita ini mensyukurinya? Kelahiran hadirkan Rasulullah Muhammad SAW, maka kita harus memperbanyakkan semalam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah sudah memberikan kepada kita seutama-utama orang yang berada berdampingan dengan kepada hari yang nanti, itu adalah mereka yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ulin nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan. Mereka orang yang lebih utama dengan kepada hari kiamat nanti adalah mereka yang banyak bersalawat kepada Nabi. Maka bukti cinta kita kepada Nabi yang pertama adalah yang lagi masih terang dan pemirsa semuanya di mana saja berada, bersalawat kepada Nabi. Setiap kita mendengar namanya disebutkan, maka kita menyambungkan, kita bersalawat kepadanya. Ketika azan berkumandang, kita bersalawat. Ketika mendengar nikmat, ucapkan Alhamdulillah dan salawat. Ketika kita dipuji orang, ucapkanlah salawat. Setiap waktunya, kita selalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa kita berwasilah? Coba kita bayangkan, mulianya Rasulullah Muhammad SAW ini, andaikan di dalam sholat kita, sholat wajib misalnya Mbak Citra, kita tidak menyebut atau berselawat kepada Rasulullah, iya, maka sholat kita batal. Iya. Seorang khatib Jumat misalnya, ketika dia sedang berkhutbah, lalu tidak berwasilah atau tidak membacakan selawat kepada Rasulullah, maka khutbahnya tidak sah. Di dalam doa kita, jika kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, manakala kita tidak berselawat, berwasilah kepada Rasulullah, maka doa kita tidak diangkat oleh Allah SWT. Bayangkan ini luar biasa. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi momentum peringatan Maulid Nabi ini membangkitkan semangat kita, membangkitkan semangat kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan utama pada peringatan Maulid awalnya adalah meningkatkan semangat dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, Mbak Citra. Lalu yang kedua, pembuktian cinta kita kepada Rasulullah adalah kita menjaga peninggalan Rasulullah Muhammad SAW. Kita jaga syariatnya. Nabi kita tidak meninggalkan istana yang megah untuk umatnya. Tidak meninggalkan emas, perak, harta yang banyak kepada umatnya. Tapi Rasulullah meninggalkan dua pustaka yang luar biasa. Kata Rasulullah mengatakan, taraktum fikum amrayni wa in tamassaktum bihima antabillu abada. Wahia kitabullah wa sunnatur rasul. Kata Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Dianya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, berarti kita juga harus mencintai Al-Quran. Nah, mari kita menghubungkan Al-Quran di muka bumi ini. Mari kita buka lagi Al-Quran kita. Kita baca lagi Al-Quran kita. Kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Artinya, dalam kehidupan ini, hidup kita tidak pernah terlepas dari Al-Quran. Bukankah Rasulullah mengatakan, "Nawwimu buyutakum bis-salam wa tilawatil Qur'an." Hiasilah rumahmu dengan salat dan bacaan-bacaan Al-Quran. Bukan kita menghiasi atau menghindari rumah kita dengan lampu-lampu hias yang luar biasa yang harganya mungkin jutaan. Tidak. Tapi hiasilah, sinarilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Maka di dalam rumah tangga kita, perbanyakkanlah kita membaca Al-Quran. Kita lihat dalam sejarah adat bagaimana orang menjaga benda-benda pusaka, benda-benda peninggalan para leluhur kita. Mungkin ada pula tradisi memberikan benda pusaka di sekitar. Itu salah satu bentuk penghormatan terhadap peninggalan-peninggalan leluhur kita. Bagaimana dengan peninggalan Rasulullah yang dua ini? Bagaimana kita menjaganya? Bagaimana

sungguh dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka sungguh dia akan bersama denganku di surga nanti. Kenapa kita tidak mau bersama dengan Rasulullah di surga nanti? Rasulullah sudah menjanjikan. Maka kita hidupkan sunnahnya, pasti kita mencintai Rasulullah. Dan dengan demikian, maka kita akan bersama dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Maka salah satu sunnah rasa itu adalah sekian banyak sunnahnya Nabi, salah satunya adalah salat berjamaah di masjid. Karena Nabi, meskipun beliau dalam keadaan sakit, beliau tetap datang ke masjid untuk mengimami jamaahnya. Kalau kita berbicara masalah rezeki, itu dibandingkan dengan Rasulullah, itu rezeki kita ini kalau kita lihat orang-orang ini sudah punya motor. Mungkin di dalam satu keluarga itu, kalau di dalam rumah ini ada 5 orang, mungkin motornya 5. Sudah punya mobil, sudah punya rumah mewah. Tapi Rasulullah tidak punya kendaraan. Rasulullah tidak punya istana, tidak punya rumah mewah. Bahkan dalam satu ketika itu, si Aisyah mengatakan, ketika Aisyah bangun untuk sholat tahajud, ketika Aisyah sujud, itu kepalanya hampir mengenai bokong Rasulullah SAW. Bayangkan sujudnya rumah Rasulullah, tidak ada kamar, hanya satu kotak saja. Tapi Rasulullah mencukuri itu sungguh luar biasa. Bahkan sampai dalam satu hadis dikatakan Rasulullah itu salat malamnya itu sampai berusak kakinya. Aisyah berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah engkau dari ampuni dosa-dosamu yang telah lalu sekarang dan yang akan datang? Mengapa engkau melakukan ini? Apa jawaban Rasulullah? Kabanam aku nahadam sempurna. Ini menjadi hamba yang bersyukur. Nah, bagaimana dengan itu? Mari kita bersyukuri nikmat Allah yang diberikan itu. Kita kerjakan sholat berjamaah di masjid. Kita berusaha karena memang pertama itu berat. Awalnya berat, lalu semakin lama terbiasa, insya Allah sudah disiapkan. Begitu masuk mengajarkan yang kita. Kemudian yang ketiga, Mbak Cipta, yang kita lakukan adalah kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sunnahnya, tetapi tampilan fisiknya kita teladani, kita ikuti. Salah satunya yang paling penting adalah akhlaknya, karena tak ada manusia yang akhlaknya diketahui Allah kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Allah mengatakan, wa innaka ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad punya akhlak yang mulia. Bagaimana dengan kita? Kita dipuji oleh Allah. Tidak dipuji oleh Allah akhlak kita. Maka kita harus mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di dalam setiap peringatan Maulid, mungkin yang paling banyak dibacakan ayatnya adalah ayat Al-Qur'an dan fungsi Rasulullah SAW. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suci teladan yang baik bagi manusia. Maka mari kita berusaha mendalami akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Kita pastikan tidak ada akhlak kita yang sempurna seperti akhlaknya Nabi. Karena itu memang hanyalah manusia biasa yang banyak sikap dan salahnya. Tapi paling tidak kita berusaha semampu kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah Muhammad SAW, untuk mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Mulai dari hal yang sederhana saja, kita mengikuti asma Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana cara Rasulullah bergaul di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana Rasulullah bergaul

0: keluarganya. Nabi tidak pernah ada sombong dalam hatinya, tidak ada rasa dendam di dalam hatinya, tidak pernah hasad, dengki, iri hati dan lain sebagainya. Nabi adalah orang yang paling sabar. Dalam satu cerita, ketika beliau dizalimi, beliau dilempari, beliau dihujat segala macam, turun malaikat mengatakan, ya Muhammad, berdoalah engkau kepada Allah, mohonlah engkau kepada Allah agar kami menghancurkan negeri ini, akan kami runtuhkan gunung-gunung ini untuk menghancurkan negeri ini. Kaum ini, kaum yang musuhnya Rasulullah maksudnya. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan, mereka belum mendapat petunjuk. Mudah-mudahan anak cucu mereka mendapat petunjuk. Rasulullah berdoa, Allahumma yadzi biqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku. Karena sesungguhnya mereka belum mengetahuinya. Ini yang luar biasa. Zaliman yang beliau dapatkan, beliau tetap berdoa kepada Allah, mohon kepada umatnya untuk memberikan petunjuk. Maka oleh karena itu, hadirin pemirsa RRI Sumedang dan Mbak Tika, mungkin ini sekelilit pengantar yang dapat kami sampaikan pada kali hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam hal yang sama ini, menjadi pedoman kita untuk meningkatkan kepercayaan kita kepada Rasulullah Muhammad. Jadi itu Mbak Tika.
1: Oke, baik. Ya, baik pendengar, kita sudah mendengarkan ya untuk awal pembuka ya di tema kita di kebersamaan pagi ini, yaitu mengenai pembuktian cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tadi dari ceramah yang sudah Buya sampaikan, pastinya dapat kita pahami pendengar bahwa mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan mengucapkan kata-kata atau mengaku sebagai umat-umat saja ya, umat beliau. Akan tetapi kita juga harus ya Buya membuktikan melalui perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pendengar, kita sapa Anda mungkin ingin bergabung di line telepon ataupun melalui WhatsApp berisungnya penuh untuk kebersamaan pagi ini di 0811 78 79 670. Nah, Bia, mungkin Bia bisa menyampaikan nih untuk para pendengar semuanya ya, apa akibatnya jika seseorang mengaku mencintai Rasulullah SAW akan tetapi tidak mengikuti ajarannya, gimana Bia?
0: Iya. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah mengatakan, jika engkau mengatakan engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku kepada Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, kalau apa yang dikatakan Mbak Citra, kita mengatakan kita cinta, tapi kita tidak mengikuti sunnahnya, berarti sama saja kita mengingkari ayat-ayat ini. Maka Allah juga, kita mengatakan cinta, nah, kita umpamakan begini, analogikan begini Mbak Citra. Ada seorang, ada dua orang pasangan, kekasih, laki-laki dan perempuan. Ketika seorang laki-laki mengatakan kepada si perempuan tadi, anggap kita anggap yang lebih mudah, lebih gampang ini suami istri yang lebih gampang. Ketika si suami mengatakan kepada istrinya, aku mencintaimu, aku ya segala macam lah dengan apa nama kata-kata manisnya. Tapi si suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tidak memberikan belanja kepada istrinya. Kira-kira bagaimana perasaan para istri? Nah, ini kan bersikap ini sebagai seorang perempuan. Bagaimana perasaan para istri dengan seorang suami tidak memberikan nafkah? Dapat kita bayangkan. Itu paling tidak ada rasa sedih, ada rasa sakit di dalam hatinya. Bagaimana dengan Allah? dengan kita yang tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Semuanya apapun dalam hidup ini yang ada pada diri Rasulullah itu semuanya patut untuk dicontohkan. Maka di dalam kita mempelajari sirah Nabawiyah itu akhlak Nabi itu ada terbagi kepada tiga. Ada apa namanya, sunnah Nabi itu ada terbagi kepada tiga. Ada sunnah Tauliyah, ada sunnah Fi'liyah, ada sunnah Takririyah. Apa sunnah Tauliyah? Perkataan-perkataan Nabi itu menjadi acuan kita. Tingkah laku Nabi menjadi acuan kita. Persetujuan Nabi juga menjadi acuan kita dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi, maka kita tidak ingin dicintai oleh Allah. Allah tidak akan mencintai orang yang tidak mengikuti Rasulnya. Itu Mbak Citra.
1: Iya, Bu ya. Oke. Jadi kita... yang disampaikan oleh Buya ya, kita memang harus membuktikan kepada Rasulullah SAW ya Buya ya, apa yang dapat kita lakukan ya, pastinya dalam mengikuti sunah-sunah beliau juga ya Buya ya. Oke. Nah pendengar di penghujung ya, tapi sebelum itu Buya mungkin bisa Buya sampaikan singkat saja nih, bagaimana caranya untuk generasi muda sekarang ini Buya, pasti kita tahu ya sangat sulit untuk generasi muda sekarang ini seperti apa nih membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Ya, kalau kita lihat generasi muda sekarang ini, mereka banyak mengidolakan para artis, para atlet. Misal ada yang mengidolakan Cristiano Ronaldo, ada yang mengidolakan Messi.
1: Betul.
0: Sekarang kan ada pemain yang baru, Lamine Yamal, segala macam, kan? Jendela, segala macam. Itu boleh, silakan kita mengidolakan. Tapi jangan jadikan itu teladan. Silakan kita mengidolakan, mungkin banyak anak-anak muda yang mengidolakan penyanyi-penyanyi, misalnya Tahitna, apa namanya, Mustafi, dan lain sebagainya. Silakan mengidolakan, tetapi jangan jadikan itu teladan. Idola dan teladan yang paling utama adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, maka kita sebagai generasi muda, generasi Z, ya, generasi milenial, generasi Z, itu kita akan kehilangan kompas. Kita akan kehilangan kompas kita. Karena Rasulullah sudah meninggalkan kepada kita kompas kehidupan kita. Al-Quran dan Sunnah itu sebagai kompas kita. Kalau kita tidak berpegang, tidak mempelajari ini, maka bagaimana kita? Ibarat kita berjaya dan tidak ada kompas, ini kemana arah tujuan kita? Ini kemana arah mata angin kita? Itu kepada generasi muda, yang begini, mari, jadikan Rasulullah ini turun tawaran di dalam kehidupan kita. Tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Silakan kita mau mencintai, mau mengidolakan artis-artis, silakan. Kita mau membawa lagu segala macam, kita tidak membatasi. Tapi jangan melupakan lagi lagu Rasulullah, selawat semangat Rasulullah. Perbanyakkanlah kita mengalami selawat
1: Oke, baik, terima kasih Buya. Buya, karena waktu juga di penghujung, mungkin Buya bisa menyampaikan kesimpulan mengenai tema kita seperti apa pembuktian cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Buya.
0: Ya, ini terakhir, mari saya mengajak kita semua umat Muslim dan pendengar RRI sejauh di mana saja berada. Momentum peringatan Maulid ini kita jadikan sebagai apa namanya, tolak awal, sebagai titik awal kita untuk lebih mengenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat rasa dulu sangat cinta dan mengagungkan Nabi, karena mereka hidup bersama-sama dengan Nabi. Mereka melihat wajah Nabi, mereka mendengar suara Nabi, mereka sholat bersama Nabi, berperang bersama Nabi. Setiap hari mereka berjumpa dengan Nabi. Sementara kita yang jauh dari Rasulullah ini, jauh dari Nabi ini 1400 tahun yang lalu, terpisahkan oleh waktu kita dengan Nabi, itu bagaimana? Karena telah mengatakan ada orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang hidup di zamanku, orang yang bersama-sama denganku. Tapi ada mereka yang lebih beruntung. Siapa? Mereka yang tidak hidup denganku, mereka yang tidak bertemu denganku, tetapi mereka tetap masih iman kepadaku. Kita lebih beruntung daripada sahabat-sahabat dengan, walaupun kita tidak bertemu dengan Allah Muhammad.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan cinta kita kepada Nabi? Kalau kita tidak mengenalnya, seperti pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Mari kita kenali Nabi kita melalui sirah-sirahnya, melalui sejarah-sejarahnya, dengan membaca sejarah Nabi-Nabi, mungkin lewat buku-buku, mungkin mendengarkan apa namanya fatwa-fatwa, mendengarkan ceramah-ceramah agama, mendengarkan kajian-kajian daripada para ulama. Ada peringatan maulid semacam yang dilakukan sekarang ini, kita datang, kita dengarkan kajian-kajian tentang sejarah Nabi. Kita ajak anak, istri, suami, cucu, keluarga kita, agar mereka pun kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita termasuk dalam golongan orang yang mencintai dan dicintai oleh Nabi. Cinta Nabi berarti juga cinta salawat. Cinta Nabi berarti juga cinta Al-Quran. Cinta Nabi berarti juga cinta masjid. Dan bukti cinta Nabi, maka berusahalah berakhlak seperti akhlak Nabi. Dan jangan juga selalu kita berdoa kepada Allah agar kelak kita berjumpa. Jika kita selalu berdoa kepada Allah agar kelak kita berjumpa dan bersama melihat wajah Nabi serta duduk berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Mbak Citra.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu ya. Bu ya, terima kasih sekali atas kesempatan waktunya untuk pagi ini, Bu ya.
0: Terima kasih teman-teman, Mbak Citra.
1: Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu ya pagi ini bisa bermanfaat untuk para pendengar semuanya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bapak pendengar, kita sudah mendengarkan bersama-sama ya untuk tema kita pagi ini, yaitu pembuktian cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan oleh Buya tadi ya, banyak sekali pastinya kita harus membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tentunya memperbanyak sholawat ya, meneladani akhlaknya serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya. Dengan marilah kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam perkataan, ya sikap dan perbuatan. Semoga dengan kecintaan yang kita buktikan melalui amal nyata, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, kita akan nantikan warta berita bersama RRI Sungai Penuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini, di antaranya pokok berita utama. Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci mencapai sekitar 134 ton per hari, namun baru 72% yang mampu diangkut oleh pemerintah. Pemkab Kerinci pastikan kemarau tidak berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Citra Ulandari. Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci mencapai sekitar 134 ton per hari, namun baru 72% yang mampu diangkut oleh pemerintah. Berikut laporan Desi Hermila.
2: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci diperkirakan mencapai 134 ton setiap hari. Angka tersebut berdasarkan asumsi produksi sampah sekitar setengah kilogram per jiwa per hari, dengan jumlah penduduk Kerinci sekitar 268 ribu jiwa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan, dari total timbunan sampah tersebut, kemampuan pengangkutan saat ini baru mencapai sekitar 72%. Menurut Neneng, kondisi ini menjadi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pengangkutan sampah tidak dapat dilakukan setiap hari dan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci menerapkan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dan pengelolaan sampah kepada kecamatan. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci, saat ini baru 11 kecamatan yang telah mendapatkan armada pengangkutan sampah. Meski kewenangan telah dilimpahkan, Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan melalui patroli dan pengecekan di lapangan. Neneng juga mendorong pemerintah kecamatan menyurati seluruh desa untuk menetapkan tempat penampungan sementara atau TPS di masing-masing desa. Langkah ini untuk mengurangi munculnya TPS ilegal dan tumpukan sampah.
3: Di si Kerinci saat ini, kalau untuk SNI, timbulan sampah setiap hari itu kan setengah kilo dari per jiwa. Nah, jumlah penduduk Kerinci 268 ribu jiwa ya. Nah, dikali setengah kilo, ini kan sekitar 134 ribu kilo atau 134 ton ya. Nah, ini adalah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci. Nah, berdasarkan apa hasil akumulasi kami saat ini, persentase yang mampu kita angkut itu adalah 72%, seperti itu.
2: Selain pengangkutan, pemerintah mendorong pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang produktif. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah organik dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Neneng menegaskan, persoalan sampah membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, kecamatan, desa, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan inovasi, penanganan sampah di Kerinci diharapkan semakin optimal, meski di tengah keterbatasan anggaran. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten ataupun Pemkab Kerinci memastikan musim kemarau yang saat ini melanda sejumlah wilayah tidak berdampak signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kerinci. Pasokan air untuk lahan pertanian masyarakat dipastikan tetap dikendali dan juga memadai. Pemkab Kerinci mencatat sebagian besar kawasan pertanian di daerah tersebut memiliki sumber perairan yang relatif stabil. Keberadaan sungai-sungai besar, sistem irigasi teknis dan juga berfungsi dengan baik, serta posisi geografis Kerinci di dataran tinggi menjadi faktor utama yang menjaga ketersediaan air tetap terjaga. Sebelumnya juga Pemkab Kerinci terus mengencarkan pembangunan irigasi di kawasan pertanian warga. Bupati Kerinci Ponadi memastikan meskipun musim kemarau, namun Kabupaten Kerinci dapat mengantisipasi dengan sistem perairan yang baik.
4: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, Pemkab Kerinci optimistis komoditas unggulan seperti beras, kentang, cabai, dan sayuran segar lainnya tetap memproduksi hasil panen yang optimal serta menjaga ketahanan pangan daerah. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Perno menyiapkan 1.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku ataupun PMK sebagai langkah antisipasi untuk melindungi hewan ternak masyarakat dari ancaman penyakit. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
5: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Perno menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Perno. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Perno, Aryas Armin, mengatakan bantuan vaksin PMK dari pemerintah Provinsi Jambi sangat membantu para peternak. Menurut Aries, hingga saat ini belum temukannya kasus PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Perno. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan langkah pencegahan melalui vaksinasi agar ternak masyarakat terlindungi dari ancaman penyakit tersebut.
6: Kalau untuk vaksin PMK, kita ada persediaan sekitar 1.000 dosis juga ada. Itu pun bantuan dari provinsi juga.
5: Di samping itu, Aries menambahkan petugas akan terus memantau kondisi kesehatan hewan ternak dan melakukan langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya penyakit pada hewan ternak. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program 3S sebagai upaya pencegahan stunting di Kota Sungai Perno mendapatkan dukungan dari SMP Negeri 8 Sungai Perno yang telah 8 kali menyalurkan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. Berikut laporan Desi Hermila.
7: Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Sungai Perno yang telah memberikan 3S.
8: Tim penggerak PKK Kota Sungai Perno serta tim penurunan angka stunting Kota Sungai Perno mengunjungi SMP Negeri 8 Sungai Perno Selasa 1 September 2026 sekaligus menyerahkan bantuan melalui program 3S kepada siswa yang membutuhkan. Kepala SMP Negeri 8 Sungai Perno Elna Hasmita mengatakan program tersebut sangat bermanfaat bagi peserta didik dan telah menjadi kegiatan rutin di sekolah. Menurut Elna, SMP Negeri 8 Sungai Perno telah 8 kali menyalurkan bantuan. Dalam satu tahap, bantuan diberikan kepada 3 siswa, dengan penyaluran dilakukan 2 kali setiap bulan. Elna menjelaskan, kegiatan program 3S dilaksanakan setiap hari Selasa, sementara penyaluran bantuan kepada siswa dilakukan pada hari Sabtu. Ia menyebut pelaksanaan program kini telah menjadi kebiasaan para guru, sehingga tidak perlu lagi diumumkan secara khusus setiap pekan.
9: Oh, alhamdulillah, program 3S ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya yang menjalankan program ini. Sudah kami jalani setiap hari Selasa, memang SMP Negeri 8, dan sudah 8 kali kami menyalurkan bantuan kepada anak didik kami yang membutuhkan. Alhamdulillah sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Dan juga sudah menjadi kebiasaan daripada guru setiap hari Selasa tanpa diumumkan lagi di grup bahwa setiap hari Selasa pagi kami menjalani program 3S ini.
8: Elna juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sungai Perno atas keberhasilan dalam upaya mencegah dan menurunkan prevalensi angka stunting hingga memperoleh penghargaan tingkat nasional. Ia berharap sinergi pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat terus dilakukan untuk memperkuat dan mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Perno.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Perno dan RRI Digital. 33 tahun mengabdi, Kepala Bapeda Jambi Agus Sunaryo masuki masa purna bakti. Berikut laporan Beni Wijaya.
10: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Jambi menggelar kegiatan silaturahmi dan perpisahan Kepala Bapeda Provinsi Jambi Insinyur Agus Sunaryo kemarin. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Mayang Mangurai Bapeda Provinsi Jambi sebagai bentuk silaturahmi menjelang berakhir berakhirnya masa tugas Agus Sunaryo yang memasuki masa purna bakti. Kepala Bapeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo mengatakan, dirinya telah mengabdikan diri selama 33 tahun sebagai aparatur pemerintah sejak 1993. Menurutnya, perjalanan pengabdian tersebut menjadi bagian dari proses panjang dalam menjalankan tugas pemerintahan, serta turut mendukung perencanaan dan pembangunan di Provinsi Jambi.
11: Kegiatan hari ini tidak lain pamitan saya sebagai ASN yang sudah saya jalankan itu lebih kurang 33 tahun. Oke, sedikit saya ceritakan bahwa awal saya jadi PNS atau ASN di tahun 1993 itu di Departemen Koperasi.
10: Kegiatan silaturahmi dan perpisahan tersebut dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Jambi, pejabat dan pegawai di lingkungan Bapeda Provinsi Jambi, instansi vertikal, serta sejumlah tenaga ahli Gubernur Jambi. Momentum tersebut menjadi bagian dari penghormatan atas berakhirnya masa tugas Agus Sunaryo sebagai Kepala Bapeda Provinsi Jambi setelah menjalankan pengabdian selama lebih dari 3 dekade. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam pelaksanaan sholat istisqa yang akan digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Rabu 2 September 2026. Berikut laporan Rizky Amalia.
12: Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam pelaksanaan sholat istisqa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Sholat istisqa tersebut dijadwalkan berlangsung Rabu 2 September pukul 8 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Gubernur Jambi. Gubernur menghimbau seluruh lapisan masyarakat termasuk para ulama, keluarga besar pondok pesantren untuk hadir dan mengikuti sholat istisqa. Menurutnya pelaksanaan sholat istisqa merupakan salah satu bentuk ikhtiar bersama untuk memohon hujan sekaligus berharap kondisi kabut asap yang terjadi tidak semakin meluas. Al Haris juga mengajak masyarakat dari berbagai kalangan dan agama untuk turut berdoa agar hujan segera turun di Jambi. Ia menekankan persoalan kabut asap dan dampaknya terhadap kesehatan merupakan kepentingan bersama.
13: Mengajak kita semua, seluruh lapisan masyarakat Provinsi Jambi untuk hadir pada hari Rabu 2 September 2026 di halaman kantor Gubernur Jambi dalam rangka sholat istisqa. Mohon agar Allah turunkan hujan pada kita semuanya. Saya mengajak seluruh masyarakat Jambi, pondok pesantren, para ulama untuk hadir bergabung bersama-sama pada pukul 8 pagi ya di halaman kantor Gubernur Jambi.
12: Dirinya juga menyebut umat Nasrani, Buddha, dan Hindu diharapkan juga dapat turut memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing agar hujan segera turun dan kabut asap tidak meluas. Pihaknya berharap doa dan ikhtiar bersama dapat membawa perubahan kondisi di Jambi sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan aman, nyaman, dan tenang. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 46 peserta kemarin mengikuti seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH, kloter bidang kesehatan di Provinsi Jambi. Seleksi berlangsung di UPT BKN Provinsi Jambi. Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Majdi mengatakan puluhan peserta tersebut terdiri dari 22 laki-laki dan juga 24 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 peserta merupakan dokter yang akan merebut 7 posisi. Sementara 21 peserta lainnya merupakan perawat yang juga akan memperebut 7 posisi. Selain itu, terdapat 4 peserta untuk PPIH Arab Saudi yang pendaftarannya berasal dari Jambi. Untuk posisi tersebut, proses seleksinya dilakukan secara nasional dengan titik lokasi ujian UPT BKN Provinsi Jambi. Majdi menjelaskan seleksi tahun ini memiliki perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah tidak adanya tahapan wawancara. Majdi mengatakan proses seleksi berlangsung ketat dan transparan dengan menggandeng UPT BKN Provinsi Jambi. Hasil peringkat peserta bahkan dapat dipantau melalui kanal yang disediakan oleh BKN.
14: Jadi 90 menit mereka melaksanakan ujian dengan disuguhi 100 soal yang semuanya pilihan ganda ABCDE itu jawabannya. Jadi itu langsung muncul peringkatnya itu dari 1 sampai 46 itu. Jadi sudah dilaksanakan.
1: Untuk peserta dokter dan perawat masing-masing akan diambil 7 peringkat teratas. Peserta yang lolos selanjutnya akan mengikuti tahapan medical check-up ataupun MCU. Setelah tahapan MCU selesai, peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan diumumkan untuk mengikuti pelatihan petugas haji. Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci mencapai sekitar 134 ton per hari, namun baru 72% yang mampu diangkut oleh pemerintah. Pemkab Kerinci pastikan kemarau tidak berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, gue Samuel Cipta. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Hits Unicom Radio dan follow juga sosial media lainnya biar kamu gak ketinggalan update performance artis lainnya.
1: Semoga kalian semua suka yang baru dengar.

0: Hits Unicom Radio.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ini hadiah sisirnya, Om.
2: Maksudnya apa? Ngeledek?
1: Enggak, Om.
2: Gua kira ayam.
1: Ayam?
2: Kurang ajar.
1: Sisir, Om.
2: Sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
1: Punya, Om.
2: Hah?
1: Punya.
2: Ngeledek?
1: Enggak, Om.
2: Lumayan lah, ngeledek tapi kan?
1: Enggak.
2: Gak usah senyum, dibilangin gak usah senyum gitu. Minyak, minyak.

0: biasa akhirnya.
1: Mundur bang, lagi yuk, fokus.
0: Sampai jatuh helm saya.
1: Nggak
0: bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
1: Saya menuntaskan pekerjaan saya, Pak.
0: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
1: Lah, Bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
0: Parkir gratis, Pak, di sini.
1: Loh, itu kan kata bapaknya, kata saya mah kagak.
0: Gak bisa gitu, Pak.
1: Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh, Pak.
0: Bapak uratnya keluar. Bapak hati-hati asam urat.
1: Bapak asam uratnya keluar.